0: terima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pemenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri. Jadi
2: sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita memastikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik cuma angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga Wasim Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja, ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Informasi berikut sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, pendengar, kami telah terhubung bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopah Merauke bersama dengan Kakak Yunita STR. Oke, langsung saja pendengar, kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
1: Ya, selamat pagi Kak, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya untuk wilayah Merauke, Asmat, dan Mapi dan juga sekitarnya Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awal informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau cerah berawan, begitu pula untuk siang, malam, hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi, pagi, siang, malam hingga dini hari nanti juga masih akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 58 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya masih bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Sama seperti Kabupaten Mapi dan Asmat, untuk wilayah Kabupaten Merauke hari ini juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke juga bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat, diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke, diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk Laut Arafuru, diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 5,3 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,4 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 3,4 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 17 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Yunita atas updatean informasi perakhiran cuacanya. Kak, sukses buat Kak Yunita berserta rekan BMKG Merauke, Pak.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak, terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti ya updatean informasi perakhiran cuaca yang telah disampaikan oleh Kak Yunita STR dari Badan Meteorologi MOPAH Merauke. Pendengar tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar, sesaat lagi kami akan updatekan Anda dengan informasi cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Tadi pagi hari ini telah kami sediakan dua informasi untuk Anda. Langsung saja pendengar, kami mulai dengan informasi pertama, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste untuk kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tunbekwas.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste yang sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste untuk bergabung kembali dengan Indonesia. Nah, dengan fakta ini pendengar, video yang beredar di YouTube tersebut dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste untuk kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah informasi hoaks atau tidak benar. Untuk informasi yang kedua pendengar, terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membongkar megawati korupsi 576 triliun rupiah. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Dengan fakta ini mendengar, informasi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bongkar megawati korupsi sebesar 576 triliun rupiah adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Dan demikian saya pendengar dua informasi cek fakta di pagi hari ini. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke untuk lebih bijak lagi dalam menerima ataupun menyebarkan sebuah informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial yang tidak jelas asal-usulnya. Untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut pendengar, Anda dapat mengetik informasi tersebut melalui kolom pencarian Google dan juga memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar ada di media yang kredibel ataupun media pemerintah. Jika tidak ada media kredibel ataupun media pemerintah yang membahas informasi tersebut, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax atau informasi yang tidak benar. Dan demikian mendengar cek fakta di pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di cek fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kok kamu lemes gitu?
1: Iya nih, lemes sekali. Jadi tidak semangat kerja.
0: Tadi sebelum ke kantor, kamu sarapan tidak?
1: Tidak sih. Memang penting ya harus sarapan.
0: Ya penting banget, Shay. Seperti mobil, kita juga butuh bahan bakar. Nah, sarapan itu sebagai sumber energi kita. Dan manfaatnya banyak untuk kesehatan kita.
1: Terus, manfaatnya apa saja?
0: Nah, banyak tuh manfaatnya. Dengerin baik-baik ya. Sarapan itu membantu melindungi tubuh dari penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Lebih fokus dan produktif dalam bekerja ataupun belajar. Membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, dan juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti asupan serat, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin lainnya. Begitu, Shay.
1: Wah, ternyata banyak ya manfaat sarapannya. Mulai besok, saya mau rajin sarapan biar lebih sehat.
0: Kenapa harus tunggu besok? Sekarang aja. Nih, saya bawa roti. Yuk, kita makan bareng-bareng.
1: Iklan layanan masyarakat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

manfaatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

Mendengar masih bersama kami di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, dan saat ini kita berada di program Literasi Digital. Mendengar, di program ini kami akan bagikan beragam informasi ya, nanti yang akan kami updatekan untuk Anda mendengar setia dari Pro 1 Merauke. Sebelum kami bagikan informasinya, kami akan hibur Anda terlebih dahulu dengan beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami mendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan sebelum kami putarkan lagunya, kami ingin menyapa kembali ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun.

Berada siang hari ini, masih pagi ya di jam 10 ini. Di pagi jam 10 ini, apa kabar Anda? Apakah masih semangat? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat ya, dalam menjalani segala aktivitas di hari Selasa ini, dimana sebagian dari Anda saat ini mungkin sedang libur ya, dikarenakan tanggal merah. Dan mungkin di sebagiannya lagi masih bekerja, tidak apa-apa, semoga kerjaan Anda dapat terselesaikan dengan baik. Dan mendengar, saya juga ingin bagikan satu pengumuman untuk Anda ya, terkait kehilangan dompet yang berwarna hitam di sepanjang jalan Protokol Kuprik menuju jalan KMP Sidomulyo. Isi dompetnya ada uang dan kartu identitas. Di dalamnya ada ATM, KTP, dan identitas. Mohon bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor handphone 0812-4849-7255 0812-4849-7255 atas nama Rumnah Solihatin. Dan bagi Anda yang menemukan dan mengembalikan dompet tersebut akan mendapatkan hadiah yang setimpal. Nah, mendengar itu tadi satu pengumuman terkait dengan dompet hilang berwarna hitam di sepanjang jalan Protokol Kuprik menuju jalan KMP Sidomulyo. Dan baik pendengar, baik, ini selanjutnya kami akan hadirkan ya beberapa lagu untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di pukul 10 ini. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: sorry-sorry aja. Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Dalam program literasi digital berikut ini, kami akan bagikan informasi terkait dengan Kampung Literasi Kaliurang Jember. Pendengar, Kampung Literasi Kaliurang hadir sebagai ruang belajar berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kapasitas warga melalui berbagai program edukatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban. Program ini merupakan hasil kolaborasi tim pengabdian masyarakat Universitas Jember yang diketuai oleh Milatus Zahro SPD MSC bersama Dejana Institute dan Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kampung Literasi Kaliurang mengusung tema penguatan kapasitas masyarakat urban berbasis 6 pilar literasi dasar yang mencakup literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Melalui pendekatan kolaboratif antara akademisi, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat membangun ekosistem belajar yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai pusat kegiatan, Kampung Literasi Kaliurang berlokasi di Dejana Institute Library, Kaliurang Cluster B4, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Berbagai kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara gratis dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia mulai 29 Juni hingga 30 Agustus 2026. Program pembelajaran yang disiapkan mengintegrasikan 6 literasi dasar melalui 3 tema utama, yaitu pengelolaan sampah, urban farming, dan kewirausahaan. Kelas dan workshop akan diselenggarakan meliputi kelas fotografi, kelas public speaking, teknik videografi, workshop bank sampah kreatif, workshop pengelolaan sampah organik, workshop urban farming, kemudian workshop pembuatan spray anti nyamuk, kelas wirausaha barista pemula dengan metode manual brew, serta kelas membuat tote bag dari kain perca dan sampah plastik residu. Nah, program ini ditujukan terutama bagi pelajar tingkat SMP dan SMA sebagai dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kecakapan literasi, kreativitas, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan Kampung Literasi Kaliurang Jember ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Kampung Literasi ini? Apakah di tempat Anda dibutuhkan juga kampung seperti ini, atau bisa juga dibuat menjadi kampung literasi ya? Dan untuk selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan literasi digital sebagai benteng masyarakat dari hoax dan disinformasi yang akan kami updatekan setelah jeda lagu berikut ini ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

literasi digital ya. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, berita dari berbagai penjuru dunia dapat diterima dalam hitungan detik melalui perangkat digital. Namun kemudahan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran hoax dan disinformasi. Hoax merupakan informasi yang tidak sesuai fakta dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Sementara itu, disinformasi seringkali dikemas seolah-olah benar sehingga sulit dibedakan dari informasi yang valid. Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di era digital saat ini. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki masyarakat saat ini. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi. Salah satu langkah penting dalam menghadapi hoax adalah melakukan verifikasi sumber informasi. Masyarakat perlu memastikan bahwa berita berasal dari sumber yang terpercaya. Kebiasaan memeriksa fakta dapat mengurangi resiko penyebaran informasi yang menyesatkan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Dan sebagai kelompok yang efektif menggunakan media sosial, mereka perlu menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Sikap kritis terhadap informasi perlu terus dikembangkan. Pendidikan literasi digital dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua serta pendidik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan media digital yang baik dan juga bijak. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu membangun budaya digital yang positif. Selain individu, berbagai lembaga juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Program edukasi dan kampanye anti hoax dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik. Kolaborasi berbagai pihak akan memperkuat upaya tersebut. Dan pada akhirnya pendengar, literasi digital menjadi benteng penting dalam menghadapi hoax dan disinformasi. Masyarakat yang cerdas dalam mengelola informasi akan lebih siap menghadapi tantangan era digital. Dengan demikian, ruang digital yang sehat dan produktif dapat terwujud. Nah pendengar, itu tadi informasi terkait dengan literasi digital sebagai benteng masyarakat dari hoax dan disinformasi. Dan literasi digital ini sangat penting ya saat ini, di mana di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini sekarang banyak sekali informasi yang menyesatkan. Terlebih lagi sudah ada teknologi AI yang makin sulitnya membedakan antara itu asli atau tidaknya. Kalau dulu hanya sekedar tulisan, saat ini dengan perkembangan AI bahkan video pun bisa dibuat menjadi sebuah informasi palsu ya. Bisa dari videonya, suaranya yang persis sekali dengan audio ataupun video asli orang, seseorang ya. Seperti contohnya biasanya dari tokoh publik ya, mereka membuat video AI-nya sehingga membuat kalau tokoh publik tersebut mengatakan hal-hal lain, ternyata itu adalah buatan AI pendengar. Dan pendengar, kami masih akan hadir dengan satu informasi terakhir setelah jeda lagu berikut ini.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik pendengar, informasi berikut ini merupakan informasi terakhir ya dalam program literasi digital, di mana informasi ini terkait dengan rendahnya literasi digital jadi tantangan menjaga nasionalisme. Dengar, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dinilai masih menjadi tantangan besar dalam menjaga semangat nasionalisme di era digital saat ini. Hal tersebut disampaikan Akademisi IAHN Empu Kuturan Singaraja I Gusti Ngurah Aan Darmawan Eskom, MIKOM, di mana menurutnya masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun informasi yang menyesatkan di media sosial. Dan ia menjelaskan juga bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang sehat melalui penyebaran informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kecintaan terhadap produk dan budaya Indonesia. Aan Darmawan menyoroti masih rendahnya minat masyarakat terhadap konten edukatif dibandingkan konten yang bersifat sensasional. Padahal menurutnya konten yang mendidik merupakan kebutuhan penting untuk membangun masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Dan ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak guna menghindari berbagai risiko kejahatan digital dan juga penyalahgunaan teknologi. Nah, berdengar hal ini ya terkait dengan rendahnya literasi digital yang menjadi tantangan untuk menjaga nasionalisme ini memang sangat penting ya. Dimana di era yang saat ini agak susah kita membedakan antara hal yang benar atau tidaknya, dikarenakan tadi ya perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan yang saat ini semakin canggih. Dan hal ini juga yang membuat sangat sulit atau menjadi tantangan untuk menjaga nasionalisme dengan beredarnya berita hoaks ataupun berita-berita yang tidak benar di luar sana. Dan sangat penting untuk kita sadar akan literasi digital, bahwa literasi digital itu sangat penting. Tidak hanya soal memahami teknologi saja ya, tapi kita harus bisa membedakan antara benar tidaknya, bagaimana mencari tahu sebuah informasi itu benar atau tidaknya. Oke pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa informasi ya dalam program literasi digital di edisi pagi hari ini, edisi hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Oke. Dan demikian saja pendengar literasi digital hari ini, dan sampai jumpa di literasi digital selanjutnya nanti di hari Senin juga. Dan kita juga sudah menjelang pukul 11 siang ya pendengar. Kurang lebih sekitar 2 menit 10 detik ya. Tetaplah bersama kami pendengar di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Baik, selamat siang pendengar. Masih bersama saya Yukian Riansyah dan kita masih akan bersama hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan sembari menunggu berakhirnya jam siaran saya pendengar, saya akan menemani Anda dengan berbagi informasi yang saya kutip melalui portal berita resmi di www.rri.co.id. Dan saya akan menemani Anda dengan informasi yang pertama terkait dengan Kemenkes yang menargetkan 0 kematian DBD pada 2030. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah atau DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosep Hine mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus DBD nasional. Dan strategi tersebut didukung tata kelola pembiayaan kemitraan riset data dan inovasi kesehatan. Dan oleh karena itu mendengar, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada 2030 melalui RAN Dengue. Dan selain itu, kasus DBD ditargetkan turun 25% pada 2030 dibandingkan kondisi nasional tahun 2021. Nah, mendengar itu tadi informasi terkait dengan Kemenkes yang menargetkan 0 kematian DBD pada 2030. Dan untuk informasi selanjutnya, mendengar, kita akan beralih ke informasi daerah ya, terkait dengan PLN yang pastikan sistem kelistrikan Merauke aman. Untuk informasi selengkapnya mendengar akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Para pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan Anda dengan satu informasi terakhir terkait dengan PLN yang pastikan sistem kelistrikan Merauke aman. Pendengar, PT PLN Persero memastikan kondisi sistem kelistrikan di Merauke dan wilayah Papua Selatan masih dalam keadaan aman. Kesiapan operasional terus dijaga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan ketersediaan bahan bakar pembangkit masih mencukupi sesuai standar operasional yang berlaku. Dan hingga saat ini mendengar tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain kesiapan bahan bakar, PLN juga mencatat cadangan daya sistem Merauke masih tersedia sekitar 9 hingga 10 MW. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan pelayanan dalam waktu ke depan. Meski demikian, PLN meminta dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, sebab sebagian besar aset jaringan listrik berada di ruang terbuka dan rentan terhadap gangguan eksternal. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan PLN yang memastikan ya sistem kelistrikan untuk wilayah Merauke aman. Dan demikian pendengar, beberapa informasi tadi telah kami sampaikan ya di jam dinas siaran saya. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Dan juga pendengar, bagi Anda pecinta bola, jangan lewatkan ya pertandingan Piala Dunia di esok hari, di hari Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Timur akan ada pertandingan Prancis versus Senegal. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Timur akan ada pertandingan Argentina versus Aljazair. Dan dua pertandingan tadi dapat Anda dengarkan siaran langsungnya melalui frekuensi kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, ataupun Anda juga dapat mendengarkan melalui Pro 3 RRI. Dan demikian saja pendengar, saya Yugi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja, saya Yugi Andriansyah. Sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya selanjutnya. Selamat siang.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di program

Selamat siang pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Nah, senang sekali pendengar, saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada siang hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya bertepatan dengan tanggal hari ini yaitu 16 Juni 2026 ya, 1 Muharram 1448 Hijriah pendengar. Nah, untuk Anda yang hari ini ya sedang menikmati suasana libur, ya tentu Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta, dan pastikan Anda tetap di siaran kami karena di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya, kami sudah menyiapkan satu daerah yang akan kami ulas ya. Dan kali ini kita akan ke wilayah yaitu Kalimantan Selatan pendengar, yaitu di Martapura.

Pendengaran Martapura. Ya, Martapura ini adalah ibu kota Kabupaten Banjar yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Banjar. Nah, Martapura juga merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Martapura terletak di tepi Sungai Martapura dan berjarak 40 km di sebelah timur kota Banjarmasin, ya, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, kota Martapura sendiri jaraknya sekitar 10 mil dari Kayu Tangi, ya, dan Martapura ini sendiri merupakan ibu kota Kesultanan Banjar, terakhir pada masa pemerintahan Sultan Adam. Nah, ulama Banjar yang terkenal ini ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni penulis kitab Sabilal Muhtadin, ya, berasal dari kota ini. Nah, tentu ini sangat menarik ya kalau di simak ya. Martapura ini adalah salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak julukan dan juga ya bisa dibilang juga ini kota yang sangat kaya. Ya, ini karena ada pusat transaksi penjualan intan ya, atau juga ya, biasanya orang mengatakan berlian begitu, atau juga batu mulia di Indonesia, pendengar. Dan tentunya juga kita akan mengulas ya seperti apa Martapura tersebut ya. Untuk itu pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke di program Musik Tradisional dan Budaya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: itu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, mendengar masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, masih terkait juga dengan wilayah Martapura di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pendengar. Ya, setelah tadi julukan ya terkait juga dengan Martapura sendiri dikenal sebagai kota santri di Kalimantan karena terdapat puluhan pesantren di sini. Nah, salah satu pesantren yang terkenal di Martapura adalah Pesantren Darussalam. Ya, ini adalah sebuah pondok pesantren yang lokasinya di kawasan Pasayangan, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, pondok pesantren ini sendiri didirikan pada tanggal 14 Juli 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Ya, di mana pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tertua di Kalimantan dan sudah memiliki ribuan santri dan jutaan alumni, pendengar. Ya, berdiri tanggal 14 Juli 1914. Ya, selain dijuluki sebagai kota santri, ya Martapura ini sendiri dikenal dan juga sering dikunjungi wisatawan karena merupakan pusat transaksi penjualan intan dan tempat penggosokan intan utama di Kalimantan dan menyediakan banyak cenderamata batu mulia. Martapura sendiri adalah kota berkilau, ya ini secara harfiah karena memang dikenal sebagai penghasil banyak batu mulia. Martapura juga merupakan pusat pengolahan berlian sekaligus tempat transaksi berlian di Kalimantan. Nah, Martapura disebut-sebut sebagai salah satu daerah penghasil batu mulia berkualitas terbaik di dunia. Ya, ini salah satunya ya. Dan bagi Anda para penggemar perhiasan dan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, bros dan yang lainnya, terutama yang terbuat dari berlian murni, emas, perak, dan berbagai batu permata lain, maka Martapura ini adalah tempat yang tepat untuk berburu perhiasan tersebut. Kualitas perhiasan Martapura yang secara global diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Nah, berlian dan batu mulia Martapura dapat dengan mudah ditemukan di pasar berlian dan perhiasan yang dikenal dengan nama Pasar Cahaya Bumi Selamat. Ya, itu adalah namanya ya, pusat pasar berlian dan perhiasan yang dikenal dengan nama Pasar Cahaya Bumi Selamat di wilayah Martapura.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, pendengar Anda masih di program musik tradisional dan juga budaya, masih terkait juga dengan kabupaten atau juga wilayah Martapura di Kalimantan Selatan, pendengar. Nah, setelah tadi terkait juga dengan julukan, ya, ternyata julukan dari Martapura ini selain Kota Santri dan Kota Intan, ada juga Kota Serambi Mekah. Ya, karena biasanya kita mendengar Kota Serambi Mekah ini lebih identik dengan wilayah Aceh, pendengar. Nah, Martapura sering juga disebut sebagai Kota Serambi Mekah karena di kota ini banyak santri-santri yang berpakaian putih-putih yang hilir mudik untuk menuntut ilmu agama. Dan selain itu juga kota ini terkenal sebagai kota yang agamais. Ya, seperti itu, pendengar. Nah, di wilayah Martapura sendiri, pendengar, ya, Martapura dikenal sebagai kota Intan sekaligus jantung budaya Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, kota ini menggabungkan budaya Islam yang kuat, kerajinan tradisional, dan situs bersejarah. Ya, elemen utama kebudayaan Martapura ini meliputi sering juga ya disebut sebagai Serambi Mekah karena kentalnya nuansa agama Islam, banyaknya pondok pesantren, dan pusat kegiatan keagamaan seperti Masjid Agung Al-Karomah. Nah, selain itu juga merupakan pusat perdagangan intan dan batu permata terbesar di Indonesia yang berpusat di Pasar Cahaya Bumi Selamat atau CBS singkatannya. Nah, selain itu juga Martapura ini memiliki tradisi khas Banjar seperti Pasar Terapung, Lok Baintan, Tarian Sinoman Hadrah, dan Upacara Kerbau. Dan di lain sisi juga, di desa Teluk Selong Ulu terdapat rumah adat Banjar, yaitu seperti Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku yang berusia ratusan tahun, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda di siang hari ini terkait juga dengan wilayah Martapura di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 12.51. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 1.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan.

0: dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hubungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola di dalam tersebut.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya, Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kali ini pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tentu khususnya untuk Anda ya, para pecinta musik dangdut. Silakan Anda bergabung di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, ya kami masih menantikan penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapakah dia? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Woi, Bang Luhut, apa kabar, Bang?
1: Kabar baik, kabar sehat, di Tapa Nuli, cuaca cerah.
0: Cerah ya, oke. Oke, Bang Luhut, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Aku mau dengerin lagu dangdutnya dari Rara Lida.
0: Rara Lida, apa judulnya?
1: Judulnya Panggung Gemilang.
0: Oh, Panggung Gemilang. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Salam yang pertama buat Bang Ari, lampu dulu sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy Putri, Bang Putri Samir, Pak Bernat, Bang Norsi, Bang Amda Yusuf, Bang Sita Mami, Bang Iwan. Ada juga Bu, ada Bu Siti Mama Ines, Bu Matilia, Mbak Ami. Ada Ibu Barida, Ibu Natalia, Bunda Ima, ada juga Buja, Ibu Ijati, Bang Lintang Pertama, Bang Adul Rahim, Bang Ahmad Irwan. Dan buat semua-semuanya yang mendengarkan di mana pun berada.
0: Ada okay. Lagunya, Bang? Lagunya sudah siap nih, Rara Lida, ya Panggung Gemilang.
1: Ini buat Bang Arif, nampak juga sampai nanti.
0: Oke, kembali kasih Horas juga Bang ya. Terima kasih untuk penelpon pertama kita dari Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung. Dan silakan siapa lagi yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Woi, Bang Iwan, apa kabar Bang?
2: Baik, sehat.
0: Oke, Aceh gimana nih Bang hari ini?
2: Waduh, sangat panas sekali, cerah, menjetar,
0: membahas. Wah, cerah.
2: Waduh, luar biasa ini. Bagaimana di Merauke hari ini?
0: Mari. Sama juga nih Bang, cerah. Pokoknya cetar sekali ini.
2: Cetar sekali ya. Tapi mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Saja. Amin, amin, amin. Semoga di sana juga sama Bang ya.
2: Amin, Bang.
0: Oke. Silakan, Bang Iwan, lagu dangdutnya apa nih, Bang?
2: Pengadilan Cinta.
0: Punyanya siapa ini?
2: Imam S. Arifi.
0: Siap, silakan. Dikirim buat siapa?
2: Salam pertama buat Mas Ari, salam sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Barusan yang lewat, Bang Luhut, Bang Nasrun,
0: okay.
2: Pak Bernat, Pak Freddy Putri, Bu Farida, Mbak Puja, Pak Purnama Sari, ada Bang Yunus, Bang Hasan Lalo, dan Bunda Natalia, Farida, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Saya kembalikan ke Mas Sari, selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iwan di Lok Sumawe Aceh yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan dan khususnya untuk Anda para pecinta musik dangdut, langsung saja kami hadirkan dua buah persembahan. Ada Rara Lida dengan Panggung Gemilang dan juga Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, benar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabarnya hari ini Mas Ari sehat dan baik, tapi kita masih kepanasan, tapi dalam rumah tidak apa-apa. Saya ucapkan dulu untuk Mas Ari ya, hari ini kan hari
0: tahun
1: satu Muharram ya, satu Muharram. Semoga di hari raya Islam ini kita semuanya, terutama saya dengan Mas Ari, keluarga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia. Itu
0: amin.
1: Saja.
0: Amin. Oke, Bu Utri, silahkan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdutnya Leo Waldi.
0: Apa judulnya tuh, Leo?
1: Dunia milik kita berdua.
0: Aye, panas-panas baru. Dunia milik berdua ya.
1: Kita berdua atau Mas Ari? Uang panas-panas kan diberikan di dalam rumah kita berdua. Kalau di luar kan apa nih, tidak boleh, apalagi di bulan Muharram ini kan tidak boleh di luar. Kalau di rumah kan tidak apa-apa.
0: Iya kak.
1: Aduh ya Mas Ari.
0: Oke, silakan.
1: Ketawa-ketawa dulu, tapi kan bersemangat
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jantung tidak berdebar-debar, jadi apa, otak juga fresh begitunya Mas Ari.
0: Baik.
1: Tidak berpikiran sama jam gitu ya. Oke, kirim-kirim dulu untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga. Semoga Bude selalu sehat. Ini mudah-mudahan ada berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan juga Pak Detio, Bude Emi juga, Bude Una, dan Pak De Asis beserta keluarga. Dan juga untuk Mama Ines bersama Bang Christian, semuanya sehat. Dan juga Pak Norki, dan juga Pak Norki dan Pak Bernard. Dan keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya sehat. Dan juga di sana ada Heni bersama keluarga. Dan juga Mama Roni di Kumbe, dan juga Ibu Lili ya, dan Mbak Siti, semuanya sehat. Dan Mas di kilometer lagi di SP4, SP5, semuanya sehat. Dan juga untuk Ibu Gati ya di Wonosobo, dan juga Ibu yang di Toli-Toli nih, Natalia.
0: Ibu Natalia,
1: betul. Lupa lagi Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Dan juga untuk Mbak Ayu, Mbak Dinda, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga Abang Cita Mame, Kak Anes. Dan juga untuk Ibu Farida dan Ibu Mas Lia bersama pasangannya, Bang Luhur Bintang Pratama, serta Bang Iwan tadi ya. Terima kasih Bang Iwan, semuanya saya selalu di siang hari. Dan juga Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di siang hari ini. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Utri di Seringgu. Walaupun sedikit cerak ya, di belakang-belakang begitu. Oke, tapi yang penting sehat selalu, Bu. Oke. Dan di belakangnya Ibu Utri, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Oi, Bintuni.
2: Bintuni. Lain bicara jadi tong tik tak tak tak tak tak.
0: Halo Puja.
2: Selamat kami jadi. Halo juga. Itu sih dipanggil itu, Mas Ari.
0: Sehat Puja?
2: Oh, puji Tuhan. Lagi di ruangan, lagi lipat kasa, Kak. Aduh.
0: Oh. Tidak libur kah?
2: Ya, namanya kalau libur ya semoga pasti jangan ada yang operasi, boleh. Supaya dia juga libur di rumah menikmati keliburan kak ini.
0: Itu lagi.
2: Tidak tahu operasi ada berapa ini karena belum ada mobil-mobil dokter dan parkir di depan ruanganku nih tidak ada kak, bagaimana tidak tahu.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi standby. Sama request Hana Pertiwi, maaf dariku bukan untuk kamu.
0: Maaf dariku?
2: Iya.
0: Maaf dariku bukan?
2: Maaf dariku bukan Hana Pertiwi.
0: Untuk kau ulang ya.
2: Yuk.
0: Hana Pertiwi. Punya siapa lagi tadi Hana?
2: Iya Hana Pertiwi. Hana Pertiwi kak, Indah Pertiwi.
0: Oke,
2: lagi ini. Oke,
0: nanti pacari silakan.
2: Lagi ini saya mau kirim salam buat Ibu Utri yang baru lewat, salam kompak. Juga buat Pak Freddy sekeluarga, buat Pak Norki juga sekeluarga. Pak Norki ini ada di dunia mana nih, macam terada suara kak. Tuh sering dompet suara yang unik bar. Buat Pak Luhu, Pak Widi, Aima Sohib, buat Pak Nasrun, juga buat apa ya, pokoknya untuk semua-semuanya sudah, Pak Bernard juga, salam kompak,
0: ya,
2: serta semua-semuanya.
0: Puja, ini kalau Hana Pertiwi judulnya mungkin salah tuh, mana ku percaya nih.
2: Iya itu tuh.
0: Ya, panjang-panjang maaf dari.
2: Itu lagi panjang kali lebar kali tinggi sampai. Nih, orang okay. Dalam ini, Aisyin dah sih dengar sopu suara panjang kali lebar ini kok.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Kemudian diam-diam saja kok. Semoga lah begitu kira-kira. Ya oke, baik, lagi ini spesial buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Paling spesial buat Mas Ari yang lagi bertugas, sukses selalu. Kalau ku tahu manisnya madu,
0: keren,
2: takkan ku campur dengan gula.
0: Mantap.
2: Kalau ku tahu cintamu palsu, takkan ku terima sejak sebulan.
0: Aye,
2: ya oke, baik.
0: Memang siang-siang panas ini juga.
2: Di sini juga panas ini kak. Tapi tadi saya sampai di ruangan tuh mungkin 5 menit, 10 menit kak. Hujan sampai saya heran saja. Serem. Saya tadi jalan ini deh hujan sampai di ruangan hujan. Hujan ini dia bercanda dengan saya ini. Oke, sudah Mas Ari. Terima kasih. Okay. Selamat siang. Minta maaf kalau bercanda ini ya.
0: Biasa.
2: Jadi jangan terlalu ambil di hati, cukup ambil di jantung hati. See you. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Puja di Bintuni yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Ari.
0: Ibu Natalia, apa kabar?
1: Benar, baik-baik selalu.
0: Amin. Toli-toli bagaimana nih, Toli-toli?
1: Aduh, lagi hujan ini, Bang Ari.
0: Syukurlah kalau hujan.
1: Tapi hujan ringan, tak terlalu berat sih.
0: Nggak apa-apa lah. Yang penting kan sudah turun hujan.
1: Iya, yang penting ada hujan. Karena udah berapa bulan tak pernah hujan. Panas-panas terus, kemarau.
0: Oke, silakan, Bu Natalia, lagu dangdutnya apa ini?
1: Aduh, apa lagi ya, Bang Ari? Apa? Setangkai bunga padi.
0: Santaoki.
1: Setangkai bunga padi, soalnya di sini lagi musim padi. Di sini lagi, tak lama lagi orang panen padi.
0: Syukurlah kalau panen.
1: Berarti di sini kan orang banyak tanam, banyak sawah toh, Bang Ari. Jadi lagi tanam padi.
0: Oke, syukurlah kalau begitu ada pemandangan juga nih, Bu.
1: Enak sih ini kalau toli-toli baru padi-padinya lagi sudah menguning.
0: Mantap.
1: Nggak lama lagi panen.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Jadi kalau habis panen, Bang Ari, makan beras baru.
0: Tapi ya, kalau yang udah berumur, ingat jangan terlalu ya, jangan terlalu yang baru.
1: Kan hanya beras aja tuh.
0: Iya.
1: Kalau orang sakit gula makan beras merah aja.
0: Aduh, itu lagi. Oke, silakan Bu Natalia. Dikirim buat siapa?
1: Sama salam yang pertama buat Ibu Utria bersama Pak Freddy. Selamat siang. Bang Cut, ada Kakak Anis, ada juga Ibu Ria Jakarta ya, Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni, Putra Tamir, Putra Marorin, Putra Jaya, Putra Belgi, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, dan apalagi Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy, Bang apalagi ya, Bang Putra Tengah, Bang Lai, ada siapa lagi ya? Pokoknya dirangkul aja ya Bang Andi dari A sampai Z ya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat siang semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Bang Ari tetap semangat. Selalu bahagia selalu dan terbaik buat Bang Ari dan keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ari. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli ya yang sudah bergabung di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu buah lagu dari miliknya Santa Hoki ya, sudah dipilih. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, halo. Halo.
2: Halo.
0: Nah, dengan siapa di situ?
2: Ini dengan Santi di Padang.
0: Santi di Padang. Biasanya makan rendang nih berarti nih.
2: Kok tahu?
0: Ya, taunya hanya itu aja. Kalau di Padang biasanya kan terkenalnya tuh rendang ya.
2: Oh gitu ya. Ya kebetulan kemarin ada yang pesta di sini.
0: Padang gimana nih hari ini?
2: Panas.
0: Oke, okay. Ya. Sama.
2: Ngopi gimana?
0: Sama juga nih panas nih Santi.
2: Jadi ngompak lah ya, Kak ya.
0: Oke, okay, Santi, silakan lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagunya dari Eri Susan yang judulnya Sunyi.
0: Sunyi Eri Susan.
2: Ya betul.
0: Oke, okay, kita coba cari dulu. Silakan dikirim buat siapa?
2: Oke, okay. Apa salahnya buat dengan Kak siapa ya?
0: Dengan Ari.
2: Oh ya, Kak Ari, salam kenal, salam kompak. Kalau belum kenal, juga yang buat yang udah masuk atau yang mau masuk juga ibu yang masuk tadi ya, salam kenal.
0: Oke,
2: itu aja Kak ya, makasih ya, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih untuk Santi di Padang, Sumatera Barat ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini yang sedang menghubungi kami, Anda sedikit harus bersabar. Karena selepas ini kami masih akan terima kembali penelpon-penelpon selanjutnya. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Oke, ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di Kurik atau Kelapa Lima? Ayo.
1: Dikurik.
0: Oh, Ibu Lili, apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Kasari, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bu. Kurik, bagaimana, Bu?
1: Oh, panas ini.
0: Sama berarti.
1: Iya. Tidak apa-apa. Supaya pembangunan jalan cepat selesai.
0: Baik, itu lagi.
1: Iya tuh, supaya pasti.
0: Betul, betul, betul, betul. Biar kalau pas lebaran itu nggak susah ya.
1: Iya. Nggak lebang-lebang, nggak goyang-goyang gitu.
0: Betul, betul, betul. Oke, Bu Lili, silakan. Lagu dangdutnya apa ini, Bu?
1: Minta lagunya Roma Irama, judulnya Keramat.
0: Woi, Keramat. Silakan, dikirimlah. Buat siapa?
1: Saya kirim salam balik buat Ibu Utri, terima kasih segalanya.
0: Oke.
1: Buat Mama Ines, buat Bu Siti, pokoknya buat semua-semua saja yang fan program itu tanpa terkecuali. Siapanya selamat siang, semoga terus selalu, dan sehat selalu. Buat Amin. Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lili di Kurik ya, sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar saat ini sudah di pukul 14:29. Jadi untuk Anda yang ada di seputaran wilayah kota Merauke ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan siaran RRI Merauke, silakan Anda bergabung. Ya, tadi sudah ada dari Padang, kemudian dari Aceh pendengar, ya, yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, atau juga yang dari Nusa Tenggara atau juga yang dari Pulau Jawa nih ya, belum ada kedengaran suaranya. Silahkan, kami tunggu deringannya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya masih kami nantikan ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Sulbar.
2: Iya, betul sekali, kok tahu.
0: Kelihatan dari suaranya.
2: Oh, gitu ya. Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Purnama Sari. Ini hari libur nggak jalan-jalan kemana gitu?
2: Sama tadi cuma jalan-jalan aja ke pantai.
0: Oh, ke pantai, pantai ya? Oh, iya. Pantai Losari, oke. Okay.
2: Tapi Pantai Bahari.
0: Oh, Pantai Bahari.
2: Pantai Losari itu kan daerah Makassar.
0: Betul. Kalau di sana berarti Pantai Bahari namanya ya?
2: Pantai Bahari, iya.
0: Oke. Okay. Kalau di sana tuh gimana nih? Liburannya gimana?
2: Liburannya di sini alhamdulillah cukup sama. Tapi di sini itu tadi sempat ini ada gempa tadi.
0: Oh, gempa. Oke. Okay.
2: Iya, sekitar jam 11 lewat ya.
0: 11 lewat ya. Oke.
2: Okay. Iya, tapi puncaknya itu di mana? Di Palu. Kalau enggak salah tadi.
0: Oh, di Palu ya.
2: 6,7. Iya. Tapi sampai di sini di tempat Purnama.
0: Oke, okay. Berarti Dubar. Tapi ini tadi cukup kencang atau gimana nih guncangannya?
2: Alhamdulillah di sini tadi cukup ini kencang ya, karena lemari di dalam rumah tuh udah bunyi piring semua di dalam tuh, jadi kita lari keluar.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, okay, berarti ini juga bikin takut juga ya?
2: Ya, takut sekali, apalagi rumah Purnama kan bertingkat, jadi untung tadi itu kita di bawah, jadi kita lari keluar.
0: Lari keluar ya, oke.
2: Iya, karena takutnya di atas, lantai di atas itu runtuh gitu kan. Jadi kita harus keluar gitu.
0: Menyelamatkan diri. Oke, kalau gitu silakan Purnama Sari, lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagunya bebas ya, Kak ya?
0: Bebas, silakan.
2: Ya, lagunya Kak Lesti, judulnya Satu-satunya Permen Suriko.
0: Satu-satunya?
2: Iya, Permen Suriko.
0: permaisuriku?
2: Iya.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa ini?
2: Kirim salamnya ada tadi Bunda Natalia ya, tapi yang betul. Lewat tuh merenggan selalu. Terus ada Kak Bintang Pratama, ada Ibu Farida, ada Bang Andi Dibatkan sama juga, ada Bang Luhut, dan semuanya ada Jintan Petar Kacali ya. Biar Kakak Ari, semoga saya selalu.
0: Makasih. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari di Sulbar ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, langsung saja dua buah lagu. Dan selepas ini kami akan terima penelpon-penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, mendengar untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung, kami nantikan ya. Deringan-deringan terakhir Anda di saat ini, ya saat ini sudah di pukul 14:44. Silakan ya, singkat saja untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi, dan tentunya untuk lagu kami akan coba hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Kami masih menantikan pendengar deringan-deringan Anda ya di saat ini, dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Ya, di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang larut dengan segala kesibukannya pun, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Dinantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Ya, waktu terus berjalan. Oke, ini dia, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Silakan Bang Andi. Lagunya apa ini, Bang?
1: Oh, Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, penyanyinya siapa ini?
1: Imam, Imam.
0: Aduh, Imam sudah kita putar tadi tuh, Bang. Nah, mungkin ada yang lain?
1: Oh. Penyanyi yang boleh.
0: Penyanyi siapa?
1: Ganti lagu lain aja kalau gitu.
0: Iya, silakan.
1: Sejengkal Tanah dari Mansur S.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih? Singkat aja.
1: Pelannya untuk semuanya aja, tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Oke, makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi ya di Batam yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan satu orang penelpon terakhir ya di siang hari ini yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, waktu terus berjalan dan kami nantikan satu menit terakhir ya di saat ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Selain program-program hiburan dan juga informasi, ya di suasana Piala Dunia pun RRI kembali hadir untuk menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan sepak bola ya, khususnya di Piala Dunia 2026 ini. Ya, di mana nanti ya ini akan ada pertandingan juga ya, lebih tepatnya besok di pukul 4 waktu Indonesia Timur akan ada pertandingan menarik ya, Prancis menghadapi Senegal pendengar. Ya, ini tentu menjadi perhatian juga ya, karena Prancis menghadapi Senegal ini bisa dibilang juga di edisi-edisi Piala Dunia sebelum 2026 ini ya belum sempat ketemu, dan di tahun 2022 ya setelah Prancis menjadi juara di tahun 1998 ya, tentunya ini menjadi menarik ya, karena sampai saat ini pun ya bisa dibilang Prancis belum bisa mengalahkan dari Senegal pendengar. Patut untuk disimak pertandingan ini akan seperti apa. Baik, untuk Anda semuanya, dan juga besok ya setelah di jam 4 ya, kami akan hadirkan juga di pukul 10 waktu Indonesia Timur pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair pendengar. Ya, itu dia partai-partai nanti yang akan kami hadirkan besok ya, tentunya di hari Rabu 17 Juni 2026. Baik, satu buah lagu menutup perjumpaan kita dari Mansur S dengan Sejengkal Tanah. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah bergabung di program ini. Dan selanjutnya kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat.

Aku berharap padamu, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pendengar, Ratna Lauce resmi menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau PWIWSS Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031. Usai dilantik Ketua Umum Pimpinan Pusat IWSS Andi Nurhiari di Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Papua Selatan Haji Fadli Burhan dalam sambutannya pada pelantikan dan Muskerwil 1 Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031. Dikatakan kepengurusan organisasi PWIWSS Papsel diharapkan mampu menjadi wadah silaturahmi dan pemersatu bagi seluruh wanita Sulawesi Selatan yang ada di tanah rantau, khususnya di Provinsi Papua Selatan, serta menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di tanah rantau dan menghargai kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Fadli menambahkan keberadaan masyarakat Sulawesi Selatan di Provinsi Papua Selatan ini telah berlangsung lama dan cukup banyak, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lainnya yang berada di wilayah ini dan telah memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah.

0: Dengan terbentuknya pengurus wilayah Ikatan Lintas Selatan Papua Selatan ini, saya berharap dapat menjadi wadah silaturahmi dan menjadi pemersatu bagi seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Papua Selatan dan seluruh wanita yang ada di Papua Selatan. Dan jangan lupa tetap menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai yang ada istiadat kita di tanah rantau serta menghargai kearifan lokal yang ada di daerah yang kita cintai ini.
1: Ia juga menghimbau agar pelantikan PWI WSS Papua Selatan bukan menjadi acara seremonial saja, akan tetapi merupakan bentuk komitmen dari pengurus untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Papua Selatan dengan bergandengan tangan maju bersama KKSS dan IWSS dan menjadi bagian terdepan dalam berkontribusi untuk membangun dan memajukan Provinsi Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan Apolos Avanpo mengajak pesantren DDI Al-Munawaroh menyiapkan masa depan daerah tersebut dengan menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berintelektual. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-20 pesantren DDI Al-Munawaroh Merauke. Gubernur mengajak generasi masa depan Papua Selatan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga agung secara moral. Apolo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, pengabdian, karya serta pelayanan nyata yang telah diberikan, khususnya dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di tanah Papua Selatan. Apolo menyebut pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal dengan mendidik generasi agar berlaku jujur, adil, disiplin, serta mampu menghargai dan menghormati sesama. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan menggelar musyawarah daerah dalam memperkuat legalitas organisasi serta menyusun arah kebijakan yang berpihak kepada nelayan di Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Musyawarah daerah HNSI Papua Selatan yang direncanakan Juli mendatang menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi melalui penyesuaian masa bakti kepengurusan dan penyusunan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan nelayan di daerah. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak nelayan. Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menjelaskan, sektor perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, hasil perikanan yang diperoleh nelayan di Kabupaten Merauke maupun wilayah Papua Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Ia mengatakan status Papua Selatan sebagai daerah otonomi khusus perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor perikanan. Dukungan terhadap infrastruktur dan fasilitas nelayan dinilai penting agar potensi perikanan yang dimiliki dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
4: Yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2026 ini, harapan daripada musda ini yang pertama, legalitas daripada organisasi ini di Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu organisasi yang ditentukan masa baktinya, dan juga melalui musda ini harapan ke depan, target-target ke depan daripada HNSI, bagaimana peran HNSI dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.
3: Taufik Latarisa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan sektor perikanan. Sinergi antara nelayan, pengurus HNSI, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Papua Selatan. Musda HNSI diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat peran organisasi dalam mendukung kesejahteraan nelayan serta pembangunan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengapresiasi warga Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke yang melestarikan budaya melalui pagelaran wayang kulit. Acara diawali dengan penyerahan tokoh wayang kepada dalang dan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh dalang Kito Tohandoko dari Jayapura. Paskalis mengapresiasi panitia dan seluruh warga Kampung Waninggapsai yang terus menjaga dan melestarikan budaya Nusantara sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang hidup di Papua Selatan. Ia menilai Kegiatan tersebut wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat persaudaraan dan kerukunan antar warga di Papua Selatan. Melalui momentum itu, Paskalis mengajak warga untuk menghargai makanan sebagai bagian dari rasa syukur atas berkat dan kekayaan yang diberikan Tuhan. Sekedar diketahui, pagelaran wayang kulit tersebut berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir hingga acara selesai. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, program bantuan ekonomi masyarakat di Papua Selatan disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki setiap daerah. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Zakaria Sahardi, Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Zakaria Sahari mengatakan, setiap kabupaten memiliki karakteristik usaha yang berbeda. Karena itu, jenis bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, untuk masyarakat Kabupaten Asmat dan Mapi, pihaknya memberikan bantuan alat tangkap seperti jenis fiber, jaring, dan oven pengering ikan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Selain itu, masyarakat di Merauke juga menerima bantuan sarana pendukung usaha seperti mesin dan kendaraan operasional. Sementara di Bovendigul diberikan bantuan kendaraan angkut serta peralatan pendukung usaha lainnya. Zakarias menjelaskan, bantuan tersebut telah disalurkan sejak 2024 dan berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi masyarakat kampung. Karena itu, bantuan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini menangani kasus Undang-Undang Perlindungan Anak yang terjadi di wilayah hukum Merauke. PSKC Humas Polres Merauke, Ibda Andre MSB, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kasus ini terkait dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Ibda Andre menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut menimpa seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Peristiwa terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke. Menurut Ibda Andre, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh saat berada di rumah terduga terlapor. Kejadian itu terjadi setelah korban selesai mengikuti kegiatan les mengaji. Ibda Andre menyatakan, kasus tersebut kini sudah dalam proses penyidikan. Terduga pelaku dengan inisial AA sudah dimintai keterangan untuk proses hukum lebih lanjut. Ia mengimbau masyarakat Merauke yang memiliki putra dan putri agar selalu menjaga serta melakukan pengawasan melekat saat anak-anak beraktivitas di luar rumah. Pendengar, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Kristen SMP YPK Merauke membuka pendaftaran gratis bagi peserta didik tahun pelajaran 2026-2027. Berikut laporan Eligius Mahuse.
5: Kepala Sekolah SMP YPK Merauke, Pesta Manurung mengatakan, penerimaan siswa baru sebanyak 128 siswa sesuai dengan ketersediaan ruang kelas, termasuk siswa yang berasal dari pedalaman Papua Selatan yang belum mampu membaca dan menulis serta menghitung atau calistung. Pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 dilakukan secara gratis merupakan kebijakan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua.
6: Untuk pendaftarannya sendiri kami gratis. Kami berharap untuk awal pendaftaran di tanggal 16 Juni 2026 ini.
5: Menurut Pesta Madurung, SMP YPK merupakan sekolah legendaris yang menghasilkan lulusan yang berkiprah sebagai pejabat maupun tokoh masyarakat di Merauke maupun seantero tanah Papua. Sejumlah siswa yang mengenyam pendidikan di SMP YPK Merauke lebih dari 400 siswa yang 90% merupakan siswa asli Papua.
6: Kami juga sangat berterima kasih untuk pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke memberikan bantuan berupa seragam sekolah, terus tas, sepatu. Ini memang benar-benar kami khususkan untuk anak-anak siswa baru ini yang diterima di SMP YPK Merauke.
5: Pesta Manurung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang telah mendukung sejumlah bantuan seperti seragam dan sepatu bagi siswa. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
2: SMA YPK Merauke membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pihak sekolah menargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 6 rombongan belajar atau rombel pada tahun ajaran mendatang. Santi Jambermias, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke, mengatakan target tersebut masih bersifat sementara. Sekolah belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut akan tercapai hingga berakhirnya masa pendaftaran. Menurutnya, penetapan target 6 rombel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, perhitungan jumlah siswa juga mencakup peserta didik yang tidak naik kelas. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik baru telah dibuka dalam 2 gelombang. Tahapan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Gelombang pertama telah dibuka sejak 25 Mei sampai 12 Juni. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Juni. Pihak sekolah berharap minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA YPK Merauke terus meningkat. Dengan demikian, target penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2026-2027 dapat tercapai sesuai harapan. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Asanem sampai kaiti anem anim nanggul hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.
2: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.
0: Saatnya program acara Kentongan. Mitigasi kebencanaan. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Saat ini sudah pukul 15.32 menit di program Kentongan, pendengar. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini terkait juga dengan gempa yang terjadi di Palu, pendengar, dengan magnitudo 6,7. Ya, ini ada informasi pengamat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mengaku menerima laporan sejumlah kerusakan bangunan akibat gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu pada Selasa hari ini, pendengar. Ya, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan sementara akses jembatan Palu 3 ditutup sementara karena ditemukan indikasi keretakan pada struktur jembatan. Seluruh kendaraan yang hendak melintas dialihkan melalui jalur lain hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi jembatan. Kerusakan akibat gempa Palu juga dilaporkan terjadi pada sejumlah bangunan pemerintahan dan fasilitas umum. Di Kabupaten Sigi, plafon kantor Bupati Sigi mengalami kerusakan. Ya, tidak hanya itu, beberapa bagian lantai bangunan juga dilaporkan mengalami retak akibat guncangan gempa. Di lingkungan Universitas Tadulako, plafon auditorium UNTAD dilaporkan mengalami kerusakan dan sebagian material bangunan jatuh akibat getaran yang cukup kuat. Kerusakan ringan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah hotel di Kota Palu. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan kecil, namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat kejadian tersebut. Ya, BMKG melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga BMKG mengonfirmasi bahwa epicentrum atau pusat gempa bumi terletak di darat ya pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Gempa bumi tersebut berkategori dangkal dengan kedalaman pusat gempa mencapai 10 km. Namun hasil pemodelan matematis menunjukkan aktivitas seismik ini tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, benar informasi terkait juga dengan gempa di Palu yang bermagnitudo 6,7. Pendengar, ya ini ada informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata dampak dan kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Pada Selasa pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, di mana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terus berkoordinasi dan asesmen cepat untuk memperoleh gambaran dampak secara menyeluruh. Hingga saat ini belum terdapat kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari daerah terdampak. Ya, hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Ya, dikatakan sampai saat ini BNPB bersama pemerintah daerah setempat terus bergerak mendata kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan parameter data Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Episenter berada sekitar 42 km tenggara kota Palu, 54 km timur laut Kabupaten Sigi, 70 km barat laut Kabupaten Poso, dan 81 km tenggara Kabupaten Donggala. Di kota Palu, guncangan dirasakan kuat selama sekitar 4-6 detik dan warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan pemantauan dan asesmen cepat pasca gempa. Ya, di Kabupaten Donggala sendiri, gempa dirasakan dengan intensitas sedang selama sekitar 2 detik. Ya, masyarakat sempat panik, sementara BPBD setempat melakukan monitoring terhadap kemungkinan dampak yang terjadi, pendengar. Ya, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah, serta segera menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang. Nah, itu dia pendengar informasinya untuk Anda. Dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, ini informasi berasal dari Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Tanah adat hak wilayat yang terletak di Jalan Pendidikan RT 10 RW 01 Kelurahan Mandala dengan ukuran luas 200

0: tersebut. Dan pendengar, demikian ya sebuah informasi untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagu-lagu hiburan, mendengar dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah kota Merauke, ya ragam informasi masih akan coba kami hadirkan untuk Anda. Nah, saat ini sudah dipukul 16.23, ya khususnya untuk Anda yang saat ini mungkin sedang melaksanakan aktivitas seperti berolahraga, selamat berolahraga untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, di sore hari ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi. Terkait juga dengan Jepang mengajak WNI pindah ke warga negaraan. Janji berikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulannya, pendengar. Nah, sebuah unggahan di media sosial Instagram ya mengklaim bahwa Jepang mengajak warga negara Indonesia untuk pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Jepang dan menjanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulannya. Ya, unggahan ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Narasi yang beredar juga mengaitkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang dengan ajakan bagi WNI untuk menjadi warga negara Jepang. Ya, ini narasinya ya yang sudah diunggah, di mana Jepang mengajak WNI pindah negara diberi pekerjaan gaji 27 juta rupiah per bulannya. Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya persaingan tenaga kerja, Jepang justru semakin aktif membuka peluang bagi pekerja Indonesia. Dengan negara dengan populasi yang menua itu menghadapi kekurangan jutaan tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan. Mulai dari sektor perawatan lansia, manufaktur, konstruksi, pertanian hingga jasa. Bagi banyak WNI, peluang ini menawarkan sesuatu yang semakin sulit didapatkan di dalam negeri. Pekerjaan yang stabil, penghasilan yang kompetitif dan jenjang karir yang jelas, tidak heran jika minat bekerja ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya, terutama di kalangan usia produktif yang ingin meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Ya, fenomena ini sekaligus menjadi cermin bagi Indonesia dengan bonus demografi yang masih dimiliki. Tantangan terbesar bukanlah kekurangan tenaga kerja, melainkan bagaimana menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Ketika negara lain berlomba mencari pekerja, Indonesia masih berjuang menarik investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap mampu menciptakan pekerjaan, pendengar. Ya, berdasarkan penelusuran, ya ini tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Ya, pemerintah Indonesia dan media kredibel yang mengatakan bahwa Jepang mengajak WNI untuk pindah ke warga negaraan dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulannya. Hasil penelusuran menggunakan Google Reverse Image menunjukkan bahwa foto dalam unggahan tersebut identik dengan thumbnail video YouTube Sekretariat Presiden berjudul Official Welcoming Ceremony of President Prabowo at Akasaka Palace, Jepang, 31 Maret 2026. Ya, dalam konteks aslinya, foto tersebut merupakan dokumentasi pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang ya di Istana Akasaka Tokyo, 31 Maret 2026. Pertemuan ini membahas penguatan hubungan strategis Indonesia dan Jepang serta kerjasama di berbagai bidang. Ya, bukan ajakan bagi WNI untuk berpindah ke warga negaraan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda bahwa informasi yang mengatakan Jepang ngajak WNI pindah ke warga negaraan, janji berikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulan adalah informasi hoax, pendengar.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan...
1: 7972712 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRM Pro G, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 17.20 dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Dan pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRM Pro G. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda ya, dan nah nanti untuk kumandang azan maghrib sendiri akan jatuh pada pukul 17.31. Kita jumpa lagi pendengar di esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almendo Maturbong dalam rangkaian malam hari ini di Merauke Malam Ini. Persatuan dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya kembali menyapa Anda ya di hari ini di CCR Selasa 16 Juni 2026. Dan tentunya segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini menyampaikan selamat merayakan satu Muharram bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada seluruh Nusantara Indonesia. Dan ya pendengar, Anda juga akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 1, Papua.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Saudara UNICEF Papua bersama Pemprov Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Penantian. Makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi. UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
2: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, mana yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
1: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
3: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Berikut laporannya.
4: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigitolo mengatakan

0: Kemenkes menyatakan pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
1: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu milik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah ini untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
0: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan, Alpio Sigi Balom, mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Saudara, BPOM di Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Forum ini mengusung tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakom Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
4: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini, ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau perkembangan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran mulai penjualan online, itu cukup banyak, Pak. Kami juga melakukan patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan, dan kemarin pada saat krisis dengan kepala badan itu cukup banyak. Dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di-takedown karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal dengan obat kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
3: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Razaki melaporkan.

0: Saudara, SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah menghimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Arnold Saudila.
1: Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai Permendikdasmen, ya, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru. Dengan demikian, kami di SD Negeri Impres Kalibobo Nabire menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Distrik Nabire, tapi terkhusus pada Kelurahan Kalibobo, pada saat ini kami sedang membuka pendaftaran. Kemarin sudah mulai dari tanggal 8 dan hari ini kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Sistem penerimaan siswa baru tahun ini memang berbeda dengan yang tahun yang lalu. Tahun yang lalu, sekalipun ada zonasi, tapi batas waktu pendaftaran ditiadakan. Jadi sampai semester baru di tahun ajaran 25-26 masih kami buka kesempatan tunggal. Nah, tapi tahun ini kami buka dengan deadline sampai tanggal 20. Nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami masih membuka lagi dengan melihat perkembangan siswa yang mendaftar. Karena kami sibuk di ujian akhir kelas 6, sehingga kami belum memberikan surat pemberitahuan kepada beberapa TK yang ada di sekitar Kalibobo. Tapi mungkin nanti kami akan berusaha dan kontak dengan guru-guru di sana. Sampai saat ini yang sudah mendaftar itu 41 anak dan yang sudah mengembalikan formulir sebanyak 22 anak. Nah, harapan kami siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Arnold Sadila melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat Kelurahan Serui Kota dan Tarau. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Serui Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: Ini penyaluran untuk bulan Februari Maret. Di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik.
0: Bantuannya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
6: Dalam kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Harapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aritonang melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 32 orang yang terdiri dari petani dan nelayan siap diberangkatkan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Berikut laporannya.

0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwel 1 Papua untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Ya, pendengar persatuan dari Merauke, terima kasih Anda juga sudah mendengarkan tadi Gema Papua Produksi Radio Republik Indonesia, Sekorwil 1 Papua. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan drama radio untuk hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Tentunya drama radio akan kami sediakan untuk Anda di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan sembari menjelang pukul tersebut, Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu malam hari Anda di malam hari ini.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

0: Bagaimana kabar saudara dari Merauke untuk saat ini? Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda laporan langsung kegiatan pelepasan kontingen PAS Parawi Provinsi Papua Selatan menuju Manokwari, Papua Barat. Dari aula kantor Bupati Merauke akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami, Deci Sambe, pada malam hari ini. Dan sudah terhubung bersama reporter kami, Deci Sambe. Halo, selamat malam, Deci.
1: Baik, selamat malam Aldo di studio dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Merauke.
0: Iya.
1: Iya, untuk kesempatan ini juga saya akan sampaikan laporan pandangan mata yang mana baru saja berlangsung Aldo dan juga pendengar, yaitu pelepasan kontingen PAS Parawi Papua Selatan goes to PAS Parawi Nasional 14 yang nanti akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat mulai dari tanggal 20 Juni sampai 28 Juni 2026. Dan tadi dalam acara pelepasan dihadiri oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Selatan yang melepas secara resmi untuk seluruh peserta lomba dan juga tim kerabat kerja kontingen PAS Parawi Papua Selatan untuk tahun 2026 ini. Ya, dan untuk selanjutnya mengenai dengan teknis pelaksanaan lomba dan juga hal penting lainnya sudah berada bersama saya yaitu Bapak Soliman Jamromias yang mana sebagai Ketua Umum LPPD Papua Selatan, kemudian juga selaku Ketua Tim Kerabat Kerja Kontingen PAS Parawi Papua Selatan, Bapak Salmon Dunggair, dan juga selaku Ketua Kontingen PAS Parawi Papua Selatan, yaitu Bapak Herman Wona. Ya, dan kita akan ngobrol sebentar bersama dengan Bapak Soleman Jamurmias dan juga Bapak Salmon Dunggair serta Bapak Herman Wona untuk saat ini. Baik, selamat malam Bapak Salmon, apa kabar untuk malam hari ini?
2: Baik, baik, sehat.
1: Iya, ini mungkin bisa gambarkan kepada semua pendengar Pro 1 RRI Merauke ya, terkait dengan persiapan daripada tim kerabat untuk kontingen PAS Parawi Papua Selatan, karena ini juga merupakan yang pertama kali ya, Papua Selatan melibatkan semua peserta untuk mengikuti PAS Parawi di tingkat nasional, dan juga tentunya hal-hal lain yang menjadi perhatian dan juga dukungan daripada masyarakat Papua Selatan ya di empat kabupaten yang saat ini juga sedang mendengarkan Pro 1 RRI Merauke.
2: Ya, terima kasih. Salam hormat untuk seluruh masyarakat Papua Selatan. Puji syukur untuk Tuhan bahwa kami bisa ikut serta dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi PAS Parawi ke-14 nasional yang mana Manokwari, Papua Barat sebagai tuan rumah. Dari persiapan-persiapan kita, ini kan yang mewakili Papua Selatan ini, mereka yang berhasil keluar sebagai juara pertama pada saat Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah yang kita laksanakan 2024. Oleh sebab itu, dengan semua kesiapan, kita hanya memberangkatkan 4 kategori. Itu kategori paduan suara dewasa campuran, musik pop gerejawi, dan solo remaja putra-putri. Dari keterbatasan anggaran yang ada, kita akhirnya dari 12 kategori yang dilombakan, kita hanya ikut 4. Tapi kita bersyukur, itu pertama. Yang kedua adalah, terima kasih untuk Bapak Gubernur, Wagub, Sekda Papua Selatan, Bupati Merauke, Wakil Bupati Sekda Merauke yang dengan sukacita boleh membantu seberapapun tim ini akan terima itu berkat yang Tuhan berikan melalui pimpinan daerah. Dan dari kekurangan-kekurangan, kami LPPD beserta tim kerja akan berusaha untuk melengkapi dengan mencari dana bersama. Begitu. Oleh sebab itu, atas nama Ketua Umum LPPD, mohon dukungan doa. Dukungan dan doa dari masyarakat Papua Selatan bagi tim kita yang akan ikut serta dalam pesta paduan suara gereja nasional tersebut. Terima kasih, Tuhan berkati semua.
1: Terima kasih Bapak Soleman selaku Ketua LPPD Papua Selatan. Selanjutnya kita ke Ketua Tim Kerabat nih ya. Iya, tim kerja yang mana juga tahun ini bersama dengan semua peserta dan tim kerabat kerja juga akan menuju ke Manokwari. Nah, terkait dengan mungkin hal teknis persiapan seluruh peserta yang terlibat dalam lomba-lomba ini, pelatihannya dan juga mungkin nanti persiapan pada saat perlombaan. Ya.
3: Baik, terima kasih. Yang pertama, kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Saya selaku tim kerja yang dipercayakan oleh LPPD Provinsi Papua Selatan memberikan tanggung jawab kepada saya untuk mengurus hal-hal teknis terkait dengan persiapan tim, mulai dari latihan sampai dengan persiapan akhir. Dan puji Tuhan, jika Tuhan berkenan, nanti tanggal 18 kami berangkat menuju ke Manokwari Kota Injil. Ada jadwal yang sudah, sesuai dengan jadwal yang sudah ada, PSDC kita akan tampil pada tanggal 26. Lalu kemudian untuk Solo dan MPG itu tanggal 23. Lalu pembukaan sendiri tanggal 20. Untuk kesiapan tim, puji Tuhan sampai dengan saat ini tim sudah siap. Hal-hal teknis terkait dengan kelengkapan dan kesiapan tim kami sudah siap. Mohon dukungan dan atas pertolongan Tuhan kami akan berangkat tanggal 18 nanti menuju ke Manokwari. Itu untuk sementara saya bisa sampaikan dari sisi kesiapan kami selaku tim kerja.
1: Mungkin bisa disampaikan juga jumlah peserta yang mengikuti lomba, karena ini juga Papua Selatan baru pertama kali mengikuti untuk tingkat nasional ya.
3: Terima kasih untuk peserta kita yang akan mengikuti lomba, kurang lebih 54 peserta, yaitu dengan perincian 40 dari PSDC, paduan suara dewasa campuran, kemudian 10 dari MPG, musik pop gerejawi, dan 2 dari Solo. Ya, ditambah dengan ofisial dan seluruh kontingen akan berangkat, itu berjumlah 85 orang.
1: Baik, tentunya semangat dan juga selamat untuk pengabdian pelayanannya Bapak Ibda Talmendum Gair sebagai ketua untuk tim kerja Pesparawi Nasional, Pesparawi Papua Selatan untuk tahun 2026 ya. Semangat ya Pak ya? Ya,
3: terima kasih.
1: Iya, dan selanjutnya bersama dengan Bapak Herman Wona selaku Ketua Kontingen Pesparawi Nasional Papua Selatan untuk tahun 2026 ini Pak. Sehat ya Pak ya?
2: Ya, luar biasa sesuai dengan tema kita. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu dalam Mazmur 34 ayat 2. Pelepasan kontingen Pesparawi Papua Selatan hari ini, Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Manokwari, Kota Injil. Kita akan diberikan tanggung jawab sebagai ketua kontingen, punya tugas mengurus seluruh peserta yang sudah diakomodir oleh ketua tim dengan persiapan kategori-kategori yang sudah dipersiapkan dan seluruh peserta yang sudah siap untuk diberangkatkan dari Kota Rusa, Merauke menuju Kota Injil di Manokwari. Kalau persiapan sudah fix, tinggal kita siap berangkat dan tempur dalam perjuangan menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Itu tugas utama.
1: Baik, mungkin harapan Pak untuk peserta. Kira-kira berharap semua dapat juara di tingkat nasional ini dan juga pasti dukungan dari masyarakat ya Papua Selatan yang sedang dengar Pro 1 RRM Merauke Pak.
2: Kita sudah juara, kita sudah menyanyi, sudah juara. Untuk mendapat yang terbaik itu keputusan dari para juri. Tugas kita hanya menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan sebagai poin utama dalam pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional. Karena seluruh Indonesia, 36 provinsi ini kan semua juga ingin juara. Betul. Tinggal bagaimana strategi, kesiapan, pelayanan, doa, dengan iman yang kokoh untuk memperebutkan hati para juri untuk memenangkan pertarungan ini secara baik dan benar.
1: Baik, terima kasih Bapak Herman Wona. Semangat juga untuk memberikan yang terbaik ya buat semua peserta.
2: Sekut kai, satu hati, satu tujuan, dukungan doa dari seluruh warga masyarakat Papua Selatan mendukung kami dalam doa agar seluruh pelaksanaan ini yang terbaik adalah kesehatan, anak-anak kami juga terjamin, dan kami berangkat dan pulang dengan segala selamat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
1: Amin. Baik, Aldo dan juga pendengar Pro 1, demikian untuk laporan pandangan mata terkait dengan kegiatan atau acara pelepasan kontingen Pesparawi Papua Selatan yang juga sudah dilengkapi langsung oleh Ketua Umum LPPD Papua Selatan, kemudian ketua kontingen dan juga ketua tim kerja kontingen Papua Selatan 2026. Ya, demikian Aldo dan juga pendengar dari Aula Kantor Bupati Merauke, saya Deci sampai melaporkan.
0: Baik, terima kasih sampai untuk laporan pandangan mata pada malam hari ini dari Aula Kantor Bupati terkait dengan kegiatan pelepasan kontingen Pasparawi, Provinsi Papua Selatan menuju Manokwari, Papua Barat. Dan ya pendengar, akan kami hadirkan juga untuk Anda ya nanti di jelang pukul 28 waktu Indonesia Timur. Drama radio untuk Anda ya, produksi RRI NTKong ya, Radio Republik Indonesia NTKong. Ya, RRI NTKong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Ya, terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa iklan kepada Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.

langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya,

0: tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, di pukul 21 waktu Indonesia Timur tentunya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia, dan juga akan dilanjutkan dengan aneka lagu tradisional untuk malam hari ini, Selasa, 16 Juni 2026.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kan tadi ada beberapa kekurangan, yaitu karena kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah.

0: dia akan ke Inggris habis itu untuk ke Jordan. Empezó meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, dengan baik ya, nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
1: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
2: Ketemu investor di mainland China, maksud juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
5: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 dalam ke dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
6: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
4: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan

0: informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
4: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultasi ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultasi ke penyakit jantung. Sedang jantung. Dia pasca stroke, kita konsultasi ke dokter saraf.
3: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohma, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
6: Karena sudah sekian lama kita keluarga kita kurang lebih 4 minggu 2 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan dikasihkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
5: Diketahui secara keseluruhan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
8: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Dan persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melakukan laksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
7: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
9: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
7: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
10: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
11: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
10: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
11: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
10: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
11: Terpisah Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
12: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
11: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
10: Pemerintah Indonesia
11: dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia hadir dan
1: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
13: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
14: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
14: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
15: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
14: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

era digital telah membuka peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, kini masyarakat dapat berjualan, berinteraksi, dan berinovasi hanya lewat genggaman tangan. Ekonomi digital bukan sekedar tren, tapi menjadi penggerak baru pembangunan bangsa. UMKM tumbuh melalui platform daring, anak muda berkreasi dengan teknologi, dan pemerintah terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun, kemajuan ini perlu diiringi dengan literasi digital, agar masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kita dukung transformasi digital Indonesia, bangun ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di dunia global. Ekonomi digital langkah nyata menuju Indonesia maju dan berdaulat di era teknologi.

Oke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Persatu dari Merauke dimanapun Anda berada. Saat ini Anda dapat bergabung sama kami di jalur telepon 0971-333-0745 untuk ada dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Luhut, apa kabarnya untuk malam hari ini dari Tapanuli?
1: Kabar sehat, ini gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga. Iya Bang Luhut, untuk malam hari ini kategori kita mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010. Dengan listnya ada 50 Cent, Candy Shop, kemudian Three Doors Down, Let Me Go, ada Idol, Someone Like You, Alan Sorrenti, gimana?
1: Iya, Someone Like You.
0: Oke, dari Adel ya. Oke, boleh salam-salamnya Bang Luhut, dipersilakan.
1: Sama, buat Bang Luhut, yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada juga Pak Freddy, Bu Putri, Bang Supertanir, Bang Norti, Pak Bernat, Bang Andai Yusu, Bang Sudamani, Bang Iwan. Terus ada juga Bu Titi, Mama Ino. Ada juga Riga, Bunda Tadia, Bunda Ina. Ibu Jati, Bang Ahmad Irwan, dan juga Bang Abdul Rahim, dan buat semua-semuanya saya jelas yang mendengarkan dimanapun berada. Ini buat Bang Aldo, yang bertugas. Terima kasih Bang Aldo.
0: Selamat baik, malam. Terima kasih.
1: Memori lihat lagi, terima kasih.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut dari Tapanuli ya, sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Iya. Pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada. Ya, tentunya Anda masih dapat bergabung untuk bersama-sama ada dalam acara Ruang Rindu yang senantiasa Anda nantikan di sepanjang siaran kami ya, terusnya di pukul 22 hingga nanti di pukul 22 lebih 55 menit. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, Kak Uja.
2: Apa kabar? Di sini hujan.
0: Oke.
2: Jadi sudah begitu bersemangat tempat 5, Kak.
0: Iya ya, cukup dingin berarti ya, harusnya.
2: Aduh, saya tidak tahu dingin kah tidak karena saya di kamar.
0: Oke.
2: Iya. Kalau dengar ruang ini tuh di kamar kalau malam, kecuali kalau lagi tidak mood berarti di luar, lagi malas berarti di kamar.
0: Iya, baik. Ya, malam hari ini
2: yang goreng sih. Ya, lagu apa?
0: Malam hari ini kita lagunya mancanegara, ada 50 Cent, Candy Shop, Three Doors Down, Let Me Go, Alan Sorrenti, Take a Chance, Alicia Keys, A Woman's World. Kemudian ada Alter Bridge, Metalingas, dan juga Avril Lavigne, One of Those Girls.
2: Ada Let Me Go.
0: Let Me Go, dari Three Doors Down ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya Kak Puja.
2: Lagu ini sama salam paling spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam sehat, salam kompa, pulang Amin. Hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Terima kasih Kak Puja.
2: Sama salam buat Pak Luhut tadi baru lewat, salam kompak. Ini malam ini baru saya dengar suara tuh agak kencang, tapi tadi malam

0: Aduh, sudah. Jangan bikin saya tambah dosa lagi, biar.
1: Iya. Benar ya.
0: Iya. Juga buat Pak Nasrun, buat Ibu Jati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Pak Dwi di Sirang.
1: Iya.
0: Juga buat Pak Bernard, buat Pak Freddy sekeluarga, Ibu Utri juga, terus Pak Norki,
1: iya,
0: dan semuanya saja tempat terkecuali juga buat Ayu di Masohe. Oke, yang lain-lain nanti sudah karena tidak begitu hafal. Tapi kalau di luar-luar sana tuh hafal sampai di otak-otak. Oke, buat yang lagi bertugas, saya sudah pindah pamit dulu. See you, dadah-dadah, bye-bye.
2: Baik, terima kasih Poja untuk bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan mendengar berikut dua lagu requestan dari Bang Luhut dan juga Kak Puja, ada Adele, Someone Like You, and Three Doors Down, Let Me Go. Untuk itu, selamat mendengarkan bagi Anda dimanapun Anda berada.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

101 dari Merauke, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0971333 0745, ya, bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Aldo senantiasa menanti atensi Anda untuk malam hari ini.

0: Ya, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Pro 1 untuk bergabung di Ruang Rindu. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, bagaimana malamnya? Apa kabarnya untuk malam hari ini, Bu Wigit? Wigia, Wigati ya?
1: Tuh kan. Berapa hari enggak jumpa, terus iya. Kembali Bu Wigati, bukan Bu Wigita.
0: Iya, Bu Wigati, astaga, maaf sudah salah ngomong.
1: Iya. Ini Kak siapa ini?
0: Dengan Aldo, Bu Wigati, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik juga buat Kak Aldo ya.
0: Iya,
1: baik. Berapa tahun enggak ketemu ini?
0: Enggak sampai setahun juga deh, kita kayak sebulan.
1: 11 tahun lebih 5 hari.
0: Iya, Bu Wigati mau request, request lagi. Ini berikut lagu yang saya akan hadirkan untuk apa? Anda.
1: Apa? Sebutin 3 saja. Apa?
0: Iya, ada lagunya Mancanegara tahun 2000-an, ada 50 Cent okay. Candy Shop, kemudian Alan Sorrenti, Take a Chance, dan Alicia Keys, A Woman's World.
1: Alan Sorrenti.
0: Okay. Baiklah, boleh salam-salamnya.
1: Salamnya buat Kak Aldo, selamat tugas, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Sudah makan malam belum?
0: Udah, tadi di pukul 19, pas Goma Papua.
1: Habis berapa malam?
0: Bagaimana?
1: Lah, saya tanya sudah makan malam belum? Katanya sudah. Habis berapa malam?
0: Iya.
1: Nggak ya, bercanda.
0: Siap, sama Bu Wigati.
1: Kalau nggak bercanda itu hampa. Oke, okay. Salamnya buat Kak Aldo, selamat tugas. Sama siapa di studio? Halo. Kok hilang?
0: Halo, ya. Bagaimana Bu Wigati, aman? Bu? Masih tersambung kita.
1: Oh iya, dengan siapa di studio?
0: Sendiri, Aldo sendiri.
1: Ya udah, ditemani banyak temannya ya. Dari jauh. Oke, salamnya buat tadi ada Kak Puja ya. Selamat malam, terima kasih Bunda Natali, Bunda Utri, Pak Freddy, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ir, Pak aduh yang di Leksomawe, Pak Iwan, ada Pak Ramadan. Siapa lagi yang di aduh semuanya Kak Aldo. Blank nih, bercanda dulu. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, Ibu Wigati, terima kasih untuk malam hari ini telah bergabung bersama kami di Pro 1 Merauke. Dan ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, di mana Anda berada, Anda dapat bergabung ya bersama kami. Dan berikan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Kak Ayu, apa kabarnya untuk malam hari ini?
2: Aduh, ini Purnama Sari nih, Kak. Purnama Sari, bukan Kak Ayu. Halo?
0: Halo, iya, Kak Purnama Sari.
2: Purnama Sari, bukan Kak Ayu.
0: Iya, sorry, Kak. Bagaimana untuk malam hari ini, Kak Purnama Sari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya, apa yang belum terputar, ya?
0: Bagaimana? Oh ya, untuk lagunya kami Mancanegara tahun 2000-an.
2: Ya, coba sebutin.
0: Oke. Untuk lagu Mancanegara tahun 2000-an ada tadi 50 Cent Candy Shop, Alicia Keys, A Woman's World, kemudian Alter Bridge, Metallica.
2: Ya, itu aja yang nomor 2 tadi.
0: Oke, okay, A Woman's World. Boleh salam-salamnya Kak Purnama Sari?
2: Iya. Sekarang salamnya dari Ibu Wigati tadi. Selamat malam Ibu. Sehat selalu. Terus ada Bunda Natalia ada serta menutup Ibu Farida, Pak Widi, Bang Luhut, semuanya ada di kantor kecari. Buat kakak-kakak juga, semoga sehat. Makasih, Assalamualaikum.

Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda iklan layanan masyarakat pada Anda malam hari ini, dan dilanjutkan dengan requestan lagu dari Kak Purnamasari dan juga Ibu Wigati ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Ya pendengar, tadi sudah Anda dengarkan iklan layanan masyarakat Jalan di Atas Air, produksi RR Kendari, dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua lagu requestan dari Kak Purnamasari dan juga Bu Wigati dengan judul Alan Sorrenti, Take a Chance, dan juga Alessia Keys, A Woman World. Berikut kedua lagu requestan dari Kak Purnamasari dan juga Bu Wigati pada malam hari ini, dan selamat mendengarkan untuk Anda.

Setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana. Menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Pendengar Bersatu RRM Roke, terima kasih dan juga demikian ya seluruh rangkaian acara Ruang Rindu pada malam hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Bang Luhut Kapuja, Bu Widati, Kapurnama Sari, yang telah bergabung bersama kami di Ruang Rindu Prosat RRM Roke, kanal informasi dan inspirasi frekuensi 94,8 MHz di malam hari ini. Dan tentunya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu malam hari Anda di malam hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Terlupa juga kami informasikan untuk Anda, akan kami hadirkan relay langsung dari Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia terkait dengan jadwal pertandingan World Cup 2026 di edisi Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Prancis melawan Senegal di Stadion New York, New Jersey, dan juga dilanjutkan nanti di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di Argentina versus Aljazair di Stadion Kansas City. Ya, pendengar, berikut lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri,

mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Jika itu penting bagi Anda, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Kata Ryan Blair.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar persatuan dan merokok dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah bersama kami dari pukul 17.30 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam informasi dan hiburan di Prosatere Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dari informasi untuk Anda, Anda akan mendengarkan secara langsung relay dari Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia pertandingan World Cup 2026 pada edisi Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Prancis melawan Senegal di Stadion New York, New Jersey, dan dilanjutkan di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Aljazair di Stadion Kansas City, Kansas City. Untuk itu sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan akan kami hadirkan relay langsung dari Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia untuk Anda saksikan secara langsung pertandingan sepak bola dunia 2026. Sampai jumpa esok hari, Tuhan memberkati.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Dewan Pers yang mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media dan melindungi nilai ekonomi produk jurnalistik di era digital. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan usulan tersebut diajukan karena karya jurnalistik selama ini belum memiliki perlindungan hak ekonomi yang memadai. Menurutnya ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan karya jurnalistik dikutip dan dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Dengan hanya mencantumkan sumber tanpa mekanisme perlindungan nilai ekonomi bagi perusahaan pers maupun jurnalisnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Safrizal pun berharap inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah terdampak lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan tanggung jawab Amerika Serikat terhadap implementasi nota kesepahaman perdamaian dengan Iran serta penghentian total serangan militer Israel terhadap Lebanon. Araghchi menyatakan pihaknya telah mengkaji proses dan klausul-klausul yang tercapai dalam negosiasi di Islamabad, Pakistan. Ia juga mengapresiasi posisi dan peran Turki, Iran, dan Mesir dalam mendukung gencatan senjata dan meredakan ketegangan, serta atas upaya diplomatik untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan. Para pihak tersebut menekankan agar semua upaya tetap dilanjutkan untuk meneruskan konsultasi terkait dengan perkembangan kawasan dan penguatkan upaya diplomatik dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Bogor Hornsville, Cesar Samara, mengatakan keberhasilan timnya menembus final IBL 2026 berkat andil banyak pihak. Menurutnya, hasil kerja kolektif seluruh elemen tim telah mengantar

0: Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberikan kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedungan Bukit pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama Betenbroek pada 29 November 1920 di Kedungan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Secara garis besar, Prasasti Kedungan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi, yang berarti bahwa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa Kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yakni hanya 45 x 80 cm. Prasasti Kedungan Bukit merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan bagaimana informasi dari reporter ataupun informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Pendataan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Bandar Lampung pada Senin pagi. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, sensus ekonomi memiliki peran penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, banyak perkembangan ekonomi yang perlu dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi yang akurat diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mirza juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ia meminta warga memberikan data yang benar dan tidak ragu saat menerima petugas pendataan dari BPS.
2: Sepuluh tahun ini sudah banyak perkembangan di Provinsi Lampung. Tentunya kita harus menangkap, mencatat ya seluruh aktivitas ekonomi. Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya tidak memiliki data terbuka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga rahasianya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya. Agar kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif.
1: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Lampung.
3: Pak Gub adalah warga pertama yang didata di kegiatan sensus ekonomi mulai tanggal 15 Juni ini yang door to door. Jadi untuk door to door ini 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Petugasnya sekitar 8.619 petugas dari non-organik.
1: Rizwan berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya memaparkan arah kebijakan dan rencana kerja Kementerian Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 DPR RI terkait dengan pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2027. Dalam kesempatan Rekraf menyampaikan 3 program unggulan yang diusulkan menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif nasional pada tahun 2027. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya paparan Menteri Rekraf Teuku Rifki Harsya dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Rapat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ibu Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, Ibu Wakil Ketua Bu Husnunia Halim, serta Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan pengawasan konstruktif selama ini diberikan kepada Kemenekraf. Pada kesempatan rapat kerja hari ini, kami menyampaikan arah kebijakan dan kebutuhan dukungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2027 serta rencana kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2027 khususnya dalam memastikan sektor ekraf dapat terus berperan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Paparan akan kami sampaikan dalam 4 bagian utama. Yang pertama mengenai highlight anggaran tahun 2026. Kedua akan masuk pada pembahasan rencana kerja pemerintah atau RKP 2027. Ketiga akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun anggaran 2027, dan akan menutup paparan dengan penyampaian permohonan dukungan yang diharapkan dari Komisi 7 DPR RI. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, sebelum masuk pada pembahasan RKP RKA tahun 2027, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan highlight anggaran 2026 sebagai gambaran awal mengenai kondisi dukungan anggaran Kemenekraf pada tahun berjalan, termasuk ruang fiskal yang tersedia dan implikasinya terhadap pelaksanaan program prioritas. Slide 4. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 7 yang kami hormati, kondisi anggaran tahun 2026 menjadi pembelajaran penting bagi Kemenekraf dalam merancang arah program di tahun 2027. Pada tahun 2026, dari kebutuhan awal sebesar Rp2,77 triliun, DIPA awal yang diterima adalah Rp528,4 miliar. Dan setelah beberapa kali penyesuaian, anggaran efektif menjadi Rp400,8 miliar. Dari jumlah tersebut, ruang untuk program yang langsung mendukung kegiatan pada 4 deputi dan 20 direktorat tersisa setelah 3 kali pemotongan menjadi Rp32,7 miliar. Untuk tahun 2026 dan untuk dukungan manajemen menjadi Rp368,1 miliar. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Kepres nomor 1 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, Kemenekraf telah mendapatkan amanah untuk turut berperan sebagai bagian dari Satgas tersebut. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN Bappenas telah menyusun rencana induk percepatan rehab rekon pasca bencana atau disebut Renduk PRRP yang menjadi pedoman pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 3 provinsi prioritas selama 2026 hingga 2028. Terkait dukungan pendanaan untuk kegiatan tersebut, kebutuhan pembiayaan program PRRP Sumatera pada tahun anggaran 2026 direncanakan dan dipenuhi melalui mekanisme anggaran belanja tambahan atau ABT. Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar Rp77,5 miliar untuk tahun 2026, Rp88,4 miliar untuk tahun 2027, dan Rp132,7 miliar pada tahun 2028. untuk di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Untuk tahun 2026 ini, pembahasannya sudah sampai tahap penelaahan dengan DJA dan BA BUN. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mulai memasuki bagian utama sesuai dengan undangan rapat kerja kita hari ini, diawali dengan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai fase akselerasi pelaksanaan RPJMN 2025 hingga 2029, di mana kami memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih kuat, investasi yang lebih besar, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industri realisasi dalam konteks aircraft tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi yang tumbuh, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sektoral. Slide ke-6. Berangkat dari pembelajaran pelaksanaan program dari anggaran tahun 2026, Kemenaikraf pada tahun 2027 akan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan program kerja prioritas nasional atau PKPN. Arah tersebut sejalan dengan RKP tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, yang merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Dalam kerangka tersebut, ekraf berkontribusi melalui penguatan produktivitas dengan peningkatan kualitas talenta ekraf, inovasi, dan digitalisasi. Peningkatan investasi melalui perluasan akses pembiayaan berbasis KI dan insentif. Serta penguatan industri melalui hilirisasi produk kreatif derivatif. Upaya ini diarahkan untuk mendukung prioritas nasional termasuk yang relevan dengan sektor ekraf, yaitu ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Slide ke-7. Selanjutnya pada slide ini dapat dilihat bahwa rancangan awal RKP yang disusun pemerintah terdapat 8 klaster program kerja prioritas nasional, PKPN. Dari keseluruhan klaster tersebut, ekraf memiliki ruang kontribusi yang luas, khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Secara lebih konkret, kontribusi ekraf dapat diarahkan melalui aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana. Dengan demikian, program ekraf tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Selanjutnya slide 8. Dalam mendukung arah RKP tahun 2027, Kemenaikraf mendapatkan mandat strategis dari Bapak Presiden melalui RPJMN untuk mencapai yang pertama laju pertumbuhan PDB ekraf 5,8%, pertumbuhan ekspor 5,5%, nilai ekspor 29,39 miliar US dollar, penyerapan tenaga kerja mencapai 26,58 juta orang, pertumbuhan investasi 6,2 sampai 7,6%, serta nilai investasi sebesar 133 triliun sampai 157,65 triliun rupiah. Target tersebut menegaskan peran sektor ekraf sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya slide yang ke-9, oleh karenanya untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2027 sekaligus memastikan program kementerian selaras dengan program kerja prioritas nasional, kami menyiapkan program flagship ekraf di 2027 yang disusun berdasarkan landasan hukum dan arah kebijakan nasional, antara lain Perpres nomor 199 tahun 2024 tentang Kementerian Ekraf sebagai regulator, kemudian Perpres nomor 200 tahun 2024 tentang Badan Ekraf sebagai eksekutor, kemudian Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, kemudian Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta Kepres nomor 4 tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan landasan tersebut, program flagship tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekosistem ekraf. Arah ini kemudian diimplementasikan melalui strategi transformasional yang mencakup aktivasi desa kreatif sebagai pusat ekonomi kreatif lokal, yang kedua aktivasi kreatif hub sebagai pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif dengan mengaktivasi ruang kreatif yang tersedia di berbagai daerah, yang ketiga kreatif by Indonesia untuk akselerasi local hero go nasional dan national champion go global, serta bantuan pemerintah untuk mendukung sarana-prasarana produksi kreatif bagi pelaku atau komunitas ekraf. Juga penguatan kelembagaan dan diplomasi ekraf untuk memperkuat ekosistem ekraf dan perluasan akses pasar global. Kemudian, ini slide yang ke-10. Kemudian, berdasarkan penguatan strategi transformasional tersebut, kami telah menyiapkan sejumlah program strategis. Untuk mendukung target investasi dan ekspor, kami menyiapkan penguatan melalui Aircraft Business Forum, komersialisasi IP aircraft, akselerasi ekspor kreasi Indonesia, IDIN, dan skema insentif untuk subsektor fashion, kriya, kuliner, penerbitan, film, game, dan aplikasi. Di sisi lain, untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, program strategis diarahkan melalui peningkatan kapasitas digital, content to the next level, sertifikasi kompetensi, implementasi Perpres Rindekraf, akselerasi kreatif, IP financing melalui kur dan kredit komersial. Selain mendukung target sektor aircraft, program-program tersebut juga berkontribusi pada PKPN 2027 termasuk pengentasan kemiskinan, pemulihan pasca bencana, dan penciptaan kesempatan berusaha dan bekerja, serta percepatan pembangunan daerah 3T. Selanjutnya kami masuk pada bagian rencana kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2027. Pada bagian ini kami akan menyampaikan kondisi pagu indikatif Kementerian Ekraf tahun 2027. Slide 12. Pada bagian RKA tahun 2027 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat bersama pagu indikatif, total pagu indikatif Kemenekraf tahun 2027 ditetapkan sebesar 428,63 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan DIPA tahun anggaran 2026 sebesar 528,46 miliar rupiah. Terdapat penurunan fiskal sebesar 99,83 miliar rupiah. Dari total 2027 tersebut, alokasi untuk program pengembangan aircraft hanya dialokasikan 97,52 miliar rupiah atau 23%. Sementara program dukungan manajemen sebesar 331,11 miliar rupiah atau 77%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk program substantif aircraft masih sangat terbatas. Padahal dalam rancangan awal Renja tahun anggaran 2027, kebutuhan program pengembangan aircraft mencapai 1,95 triliun rupiah. Dan kebutuhan program dukungan manajemen sebesar 758,33 miliar rupiah. Sehingga total kebutuhan awal mencapai 2,71 triliun rupiah. Oleh karena itu, penguatan anggaran menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program flagship aircraft dan dukungan terhadap prioritas nasional dapat berjalan secara optimal. Lanjut ke slide 13. Pada tahun anggaran 2026, Kemenekraf memperoleh DIPA awal sebesar 528 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 448,16 miliar rupiah atau 85% dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sedangkan program pengembangan aircraft yang secara langsung mendukung pelaku dan ekosistem hanya 80,30 miliar rupiah atau 15%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk memastikan operasional, tata kelola, dan penguatan kelembagaan kementerian agar dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, program pengembangan ekraf merupakan program yang secara langsung mendukung pengembangan talenta, produk kreatif, akses pasar, investasi, penguatan ekosistem. Oleh karena itu, pembelajaran dari struktur anggaran 2026 inilah menjadi dasar bagi kami untuk mendorong penguatan ruang fiskal program substantif pada tahun 2027. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati, jika dilihat berdasarkan satuan kerja, pagu indikatif Kemenekraf tahun 2027 sebesar 428,63 miliar rupiah masih didominasi oleh sekretariat utama sebesar 327,11 miliar rupiah atau 76,3%, sementara alokasi untuk satker teknis masih relatif terbatas. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekraf sebesar 26,26 miliar rupiah atau 6,1%. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain itu 6%. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi itu juga 5,9%. Serta Deputi Kreativitas Media sebesar 5,6%. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk unit teknis yang langsung mengampu program pengembangan ekraf masih sangat terbatas. Sementara target 2027 menuntut intervensi yang lebih kuat untuk mendukung program flagship ekraf ke dalam kegiatan PKPN, penguatan subsektor, pendampingan pelaku, perluasan akses pasar, serta pengembangan ekosistem ekraf di berbagai daerah. Oleh karena itu, dukungan penguatan anggaran pada tahun 2027 menjadi penting agar pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan ekraf nasional. Lanjut ke slide 15, berdasarkan komposisi pagu indikatif yang telah kami sampaikan, dapat dilihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 masih memerlukan penguatan anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenekraf dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung target RPJMN yang tertuang dalam RKP, khususnya melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjawab, ini di slide 16, untuk menjawab kesenjangan antara pagu indikatif dan kebutuhan pelaksanaan program prioritas, Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah dan dari jumlah tersebut kebutuhan untuk program pengembangan ekraf sebesar 983,85 miliar rupiah yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kemenekraf dalam RPJMN termasuk dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Usulan tersebut diimplementasikan melalui beberapa program prioritas, yaitu aktivasi desa kreatif sebesar 333,9 miliar rupiah, untuk pengembangan desa kelurahan sebagai pusat ekraf berbasis potensi lokal, kemudian aktivasi kreatif hub atau ruang kreatif sebesar 327,6 miliar rupiah, untuk pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif, dan kreatif by Indonesia sebesar 220,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi pelaku ekraf dari skala lokal menuju pasar nasional dan pasar global. Dan kemudian juga bantuan pemerintah sebesar 33,6 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku ekraf serta akselerasi penguatan kelembagaan diplomasi ekraf sebesar 68,25 miliar rupiah untuk perluas penguatan kelembagaan ekraf daerah dan diplomasi ekraf di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Lanjut slide 17. Selain program pengembangan ekraf, usulan tambahan anggaran tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebesar 88,44 miliar rupiah. Program ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026 dengan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya, terdapat kebutuhan belanja non-operasional sebesar 661,59 miliar yang terdiri dari program pengembangan aircraft reguler sebesar 501,59 miliar rupiah dan program Dukman reguler sebesar 160 miliar rupiah. Kebutuhan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, pelaksanaan nilai ekspor aircraft, pertumbuhan investasi aircraft, peningkatan nilai serta transformasi tata kelola kelembagaan Kemenekraf yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Slide 18, Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan usulan tambahan anggaran 2027 menjadi penting karena terdapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan real program dengan anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja di tahun 2027 ini. Tambahan anggaran ini diperlukan agar Kemenekraf dapat menjalankan program prioritas secara lebih luas, terarah, dan berdampak. Dan ini diperlukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan pengembangan ekosistem aircraft di berbagai daerah. Terakhir, untuk mempercepat pencapaian target tahun 2027, yaitu investasi aircraft sebesar 133,74 hingga 157,65 triliun rupiah, ekspor ditargetkan 29,39 miliar rupiah, miliar US dollar, serta penyerapan tenaga kerja yang sebesar 26,58 juta orang, Kemenekraf memerlukan dukungan Komisi 7 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama, kami memohon dukungan Komisi 7 DPR RI agar sektor aircraft bisa semakin terintegrasi ke dalam program kerja prioritas nasional PKPN tahun 2027. Secara khusus kami mengusulkan penguatan peran aircraft pada klaster hilirisasi dan industrialisasi melalui pengembangan industri kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta pada klaster ekonomi kreatif dan desa melalui program aktivasi desa kelurahan kreatif dan aktivasi ruang kreatif atau kreatif hub. Yang kedua, selain itu kami juga memohon dukungan Komisi 7 DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran Kemenekraf tahun 2027 sebesar 1.733.890.695.000 rupiah. Dukungan tersebut kami harapkan untuk menjamin keberlanjutan program strategis aircraft, pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan dukungan anggaran tersebut, Kemenekraf dapat memperkuat pelaksanaan program flagship aircraft 2027 termasuk aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, kreatif by Indonesia, bantuan pemerintah, serta penguatan kelembagaan dan diplomasi aircraft. Seluruh dukungan ini kami arahkan untuk memastikan sektor aircraft berkontribusi nyata terhadap peningkatan investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami meyakini bahwa sektor aircraft dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah, sekaligus sebagai instrumen transformasi struktural perekonomian Indonesia.

26, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita yang penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, salah seorang jemaah haji asal Jember, Suparman, tak pernah menyangka dirinya menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di Baitullah. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman yang berprofesi sebagai tukang kayu mengaku haru dan bahagia karena dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kami hadirkan program haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Gia Deborah, produksi RRI Jember.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

usianya tak lagi muda. Rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu. Mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran,

0: miliar rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
1: Ya, mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
2: 15 tahun.
1: Iya.
2: Perasaannya gimana, Pak?
1: Ya alhamdulillah senang sekali.
0: Tak hanya persiapan fisik dan mental menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur. Penantian panjang, kesabaran dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
3: Demikian telah kita ikuti Hijrah menuju Baitullah.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikannya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pengosongan di Stadion Haji Agus Salim yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan stadion sepak bola yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 340 miliar rupiah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Dodi Setio.
2: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdianur pada RRI Padang pagi tadi mengatakan rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar ASEAN Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13.000 penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana-prasarana lain sesuai desain. Secara keseluruhan, kawasan Gor Haji Agus Salim dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yakni stadion berstandar internasional. Zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga hingga pusat kuliner.
3: Memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim stadion, setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai, kurang lebih 20-30% dari stadion. Itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC.
2: Mahdianur menjelaskan untuk mendukung proses peruntuhan stadion lama, saat ini mulai dilakukan pemindahan terhadap kantor sekretariat cabang olahraga dan pedagang yang menempati ruangan di selasar stadion. Pedagang dipindahkan ke area panjat tebing, sementara sekretariat cabang olahraga diarahkan ke gedung KNPI. Sementara itu, Komite Futsal Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat, Lutfi Mifta, berharap pembangunan Gor Haji Agus Salim juga mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga lain sehingga benar-benar menjadi pusat dan magnet dalam pengembangan olahraga di provinsi ini.
4: Ada juga Gor Serbaguna yang di kawasan Gor itu bisa digunakan untuk cabur seperti futsal, badminton juga ada. Tujuannya sih kalau bisa sebagai pusat olahraga gitu. Kalau untuk nantinya event gitu terfokus di situ semua.
2: Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 340 miliar rupiah. Pengerjaan fisik rekonstruksi ditargetkan rampung dalam 18 bulan.
5: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya bersama dengan Erik Muhammad.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
7: Kita ingin melihat nanti mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar dikirimkan ke email atau ke WA.
6: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
0: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
6: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, PPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus pengentasan pemukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2, segmen 1, tahun 2025, di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu enggak? Enggak tahu. Faktanya tahu enggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang enggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soalnya Strootman dari football kategori direktur.

0: ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Tanah suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Hanya

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
0: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTs Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok, Bunduang. Banyak kan info.
0: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Kesempatan kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

Saya mendirikan seni jaranan reog Subur Rudoyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang, apa macam kenong, saron, batu kempul, gong, dan gendang. Ya, kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Saya telah melanjutkan itu karena di Salunto tidak ada reog. Coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian-kesenian Jawa yang ada di Solongko itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Solongko. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lemping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kayak gitu.

juga teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar.

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak menangkapnya agak susah, agak lama, kan gitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara budak kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

menurut bahasa Minangnya atau ketinggenger ya dalam istilah Belandanya, itu sebetulnya adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sorontu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, jadi mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis. Menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batubara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam. Dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buru-buru bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri di orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batubara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu. Dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu, batubara produksi ombilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stakspur Sumatera, Stakspur Maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bagah itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bagak, kuli yang bagak lagi. Sebetulnya kita tahu, ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban seni budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.

0: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Solunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, tapi nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peraturan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape,

kurang lebih ada dua. Satu dua yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin menjadi bisa menjadi kuda hitam, dan juga Perancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina, dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan, memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa? Hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun, tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor. Dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa, oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya, ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada. Itu persepsi yang, mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini, itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

mengemukakan perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Namun pada waktu pemberian upah, para pekerja protes. Mereka mengukur upah mereka berdasarkan lamanya mereka bekerja. Mereka lupa bahwa ada kesepakatan yang telah dibuat antara mereka dengan pemilik kebun anggur. Di pihak lain, pemilik kebun anggur memberikan upah bukan didasarkan pada lamanya para pekerja itu bekerja. Upah itu ternyata sama bagi siapapun yang bersedia bekerja untuk pemilik kebun anggur. Kata pemilik kebun anggur, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: pingsan. Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan.

0: Gak bisa, kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio ndak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Ya, informasi yang pertama berasal dari Penasihat Korpri Kabupaten Merauke, ditujukan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor, Instansi Vertikal Bagian Lingkup Setda Kabupaten Merauke, dan Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintahan atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 7:55 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke dengan menggunakan pakaian seragam Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasehat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C, STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang ke-1 dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 sampai tanggal 30 April 2026. Dan gelombang ke-2 dimulai tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Agustus 2026. Dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. 2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar. Dan fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. 3. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. 4. Fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar. 5. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar. 6. Pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria. Ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus TIE Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416.

Ya, selanjutnya informasi dari SMP Negeri 1 Merauke ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ya, disampaikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Merauke membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni sampai Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMP Negeri 1 Merauke. Adapun persyaratan pendaftaran yaitu asli surat keputusan kelulusan yang ada nilai mata pelajaran dan satu lembar fotokopi yang dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga yang tercantum nama calon murid baru sebanyak satu lembar. Fotokopi akte kelahiran sebanyak satu lembar. Pas foto seragam SD atau MI ukuran 3x4 cm hitam putih atau berwarna sebanyak dua lembar. Map warna merah untuk putri, map biru untuk putra. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Saat mendaftar, calon murid baru menggunakan seragam lengkap SD atau MI dari sekolah masing-masing. Calon murid baru saat mendaftar didampingi oleh orang tua wali. Daya tampung penerimaan murid baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Merauke maksimal 320 anak dengan 4 jalur penerimaan yaitu domisili 43%, prestasi 25%, afirmasi 27%, dan mutasi 5% dari daya tampung. Bagi yang memiliki piagam atau sertifikat penghargaan prestasi akademik atau non-akademik, juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten atau provinsi, nasional dan internasional, dilampirkan fotokopinya sebanyak 1 lembar dengan menunjukkan piagam atau sertifikat asli. Tidak terdaftar di sekolah lain pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jika diketahui mendaftar ganda, akan didiskualifikasi atau dicoret dari seleksi SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Adapun batas terluar denah wilayah jalur domisili, yaitu Jalan Ahmad Yani dari Lampu Merah RRI sampai Lampu Merah Toko Senang Hati. Jalan Nyobar 2 dari Simpang 3 Jalan Raya Mandala sampai Simpang 4 Jalan Onggatmit. Jalan Onggatmit dari Simpang 3 Jalan Nyobar 2 sampai Simpang 3 Jalan Gak atau Showroom Mobil. Jalan Gak dari Simpang 3 Jalan Onggatmit sampai Simpang 4 Jalan Seringgu. Jalan Seringgu dari Simpang 4 Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Kampung Timur atau Toko Matoa. Jalan Kampung Timur dari Simpang 3 Toko Matoa, Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Timur. Jalan Timur dari Simpang 3 Jalan Kampung Timur sampai Simpang 3 Toko Indah atau Jalan Raya Mandala. Jalan Raya Mandala dari Simpang 3 Jalan Timur sampai Simpang 4 Lampu Merah Toko Senyum 5000. Jalan Aru dari Lampu Merah dekat Toko Adil sampai Simpang 4 Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan. Jalan Prajurit dari Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan sampai Lampu Merah Kantor KPPN atau Jalan TMP Trikora. Jalan Trikora dari Lampu Merah Jalan Prajurit atau Kantor KPPN sampai Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra. Jalan Brawijaya dari Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra atau sejajar Kafe Bakmi Naga sampai Simpang 3 SMK Antonius. Jalan Misi 1 dan 2 dari Simpang 3 Jalan Misi 2 atau SMK Antonius sampai Simpang 3 Postel. Jalan Marta Dinata dari Simpang 3 Postel sampai Lampu Merah RRI atau Jalan Ahmad Yani. Wilayah atau jalan yang berada di dalam denah batas terluar, termasuk wilayah jalur domisili SPMB SMP Negeri 1 Merauke, misalnya Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Larenta, Jalan Metro, Jalan Para Komando, Jalan Ermasu, Jalan Atakwa, Jalan Nyobar 1, dan Jalan Sesate. Dengan catatan, denah wilayah jalur penerimaan dapat dilihat di SMP Negeri 1 Merauke. Keluarga ekonomi tidak mampu harus melampirkan kartu keikutsertaan program keluarga tidak mampu. Jalur mutasi harus melampirkan SK mutasi atau surat penugasan, dan peserta penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Hal-hal lain terkait penerimaan murid baru dapat ditanyakan di SMP Negeri 1 setiap hari jam kerja.
Pengumuman penetapan hasil seleksi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Iya, pendengar masih Ruang Informasi Masyarakat. Ya, selanjutnya kami sampaikan informasi dari Kepala SMA YPPK Yosudarso Merauke ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP atau sederajat tahun pelajaran 2026-2027 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2025-2026, disampaikan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP bahwa sistem penerimaan murid baru SPMB telah dibuka sebagai berikut. Gelombang pertama tanggal 2 sampai 12 Juni 2026 dan gelombang kedua tanggal 15 sampai 26 Juni 2026. Gelombang ketiga tanggal 29 Juni sampai 10 Juli 2026. Waktu pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Tempat pendaftaran di SMA YPPK Yosudarso Merauke, Jalan Angkasa Kelapa 5. Pada saat mendaftar, calon siswa wajib menggunakan seragam SMP. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat mendaftar. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Tanah adat hak ulayat yang terletak di Jalan Pendidikan RT 10 RW 01 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhan yaitu 225 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah perumahan keuangan, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah asrama Soekarjo. Tanah adat hak ulayat dari Abraham Kaise selaku pihak pertama dan dilepaskan kepada Mat Ali bin Segong selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi tanah adat hak ulayat tersebut agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan pendengar, demikian Ruang Informasi untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopu hidup susah.
0: Iyo kah, saya jadi takut eh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa, sekolah suka coba gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin Mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, Mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Pro 1, Kanal

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum meminta penambahan tenaga kerja agar sekolah rakyat selesai tepat waktu. Jepang mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hizbullah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebabkan 787 rumah rusak di 5 kecamatan dengan total 1.412 warga terdampak. Satu orang meninggal serta puluhan korban luka. Pemerintah daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempercepat pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, serta tenda darurat bagi warga terdampak. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hezbollah serta mengambil langkah untuk mendukung perdamaian dan implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Jepang juga menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan akibat konflik serta berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Trevor Cahlohbah dipanggil ke timnas Inggris untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera betis dan dipastikan absen di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel yang memulai perjuangannya di grup L melawan tim Kroasia dengan target melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mencapai babak perempat final. Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi yang meningkatkan minat investasi dalam pengembangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta kontraktor pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menambah tenaga kerja agar proyek selesai tepat waktu pada 20 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Mulato Isan.
4: Jadi kita harapkan dari Juni itu semuanya sudah fungsional.
5: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendesak pihak kontraktor proyek pembangunan sekolah rakyat SR Sragen untuk memaksimalkan sisa waktu kontrak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan agar proyek nasional itu dapat rampung tepat waktu 20 Juni mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Munduan, Kabupaten Sragen Selasa siang. Dalam tinjauannya, Menteri PU mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini murni terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja, bukan masalah material ataupun alat. Penurunan itu dipicu oleh momentum libur tradisi Satu Suro di Tanah Jawa. Meski demikian, Dodi mengapresiasi capaian progres sekolah rakyat Sragen yang saat ini sudah menyentuh angka 87% dan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik nasional. Angka itu berada di atas rata-rata progres pembangunan 93 titik sekolah rakyat se-Indonesia yang berada di kisaran 79,31%. Untuk mengejar sisa target fungsional di akhir Juni demi menyambut tahun ajaran baru Juli mendatang, Menteri PU meminta jumlah pekerja digenjot ke angka ideal, yakni 1.100 hingga 1.200 orang, kemudian sistem kerja diperlakukan lembur 24 jam.
4: Progres masih bagus, ini sudah 46% ya? 47%. Bagus mas ya?
6: Ini terbaik nasional.
4: Bisa salah satu terbaik lah, bukan terbaik.
7: Bisa dikebut Pak, lebih dari progres.
4: Ya kita lagi meng-encourage penyidik saja bisa ngebut, agar tetap di akhir Juni selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa benar-benar sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Menjawab desakan dari pemerintah pusat, Project Manager SR Sragen Ugi Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target yang diberikan oleh Menteri PU. Saat ini progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 87,12%. Pihaknya sangat optimis sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir pada 20 Juni mendatang. Faktor pendukung optimisme tersebut antara lain material sudah tersedia di lokasi 100%, peralatan lengkap dan tidak ada kendala teknis.
8: Saat ini memang pekerjaan ya tinggal arsitek dan tenaga kerja saat ini itu ada di kisaran 900-an Pak, 980-an. Arahan Pak Menteri tadi untuk bisa menambah jumlah tenaga kerja minimal di 1.100. Ini kami saat ini juga sudah mulai penambahan tenaga kerja bertahap Pak. Jadi dalam artian mereka simultan datang sampai sebelum pohon ini bisa dipakai atau digunakan oleh adik-adik untuk tahun ajaran baru.
5: Proyek berskala besar di Kecamatan Munduan itu mencakup pembangunan total 22 gedung fungsional dengan rincian sebagai berikut. Gedung sekolah SD, SMP, SMA 3 gedung, kemudian asrama 8 gedung, rumah susun, guru 2 gedung, kemudian fasilitas umum berupa masjid dan gedung serbaguna 2 gedung. Bangunan penunjang seperti kantin, dapur, rumah pompa 7 gedung. Sugiarto menjelaskan bahwa sisa pekerjaan mayoritas hanya tinggal bagian arsitektur atau finish. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut informasinya, 3 Audia.
9: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai fajar atau jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
10: Itu sebabnya saya ingin mengajak kepada

0: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
1: Partisipasi umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah. Dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk. Ya, pemakaman lama itu belok kanan. Yang baru ini adalah lurus, ya, di belakang Kampung Bugis istilahnya.

0: dan juru bicara peringatan Satu Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya Hartono yang menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan Satu Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun jualan acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
1: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikerap menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tapi sebelum proses penyediaan batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penyediaan batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penyediaan batu manik dan putri bersama ini nanti semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
0: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku ia sangat antusias dengan acara peringatan Satu Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
2: Kemudian puncak acaranya pembersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Aji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu. Semuanya orang datang ke sini, ya itu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum, agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
0: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan Satu Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di Petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Klaten, Jawa Tengah terus memberikan bantuan air bersih untuk warga Lereng Merapi dan setiap harinya kurang lebih 15 tangki disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Betul sekali, mengingat kebutuhan air bersih khususnya untuk warga Tegalmeo sudah mulai banyak yang beli, yang punya uang.
5: Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampungan air baik milik pribadi maupun umum sudah habis. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih tersebut, selain membeli air, warga juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti halnya BPBPD Kabupaten Klaten dan juga para donatur. Perangkat Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten, Subur mengaku pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan Lereng Merapi tersebut.
4: Dari BPBD mulai kemarin sudah ada dropping. Juga hari ini juga ada aten, bahkan kemarin juga ada bantuan dari Bank Klaten yang lebih 10 tangki air bersih.
5: Dikatakan untuk harga air bersih jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran antara 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki, kapasitas 8.000 liter tergantung letak wilayah di kawasan itu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna mengatakan konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan Lereng Merapi dan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga tempat ibadah. Demikian Saruna.
6: Di wilayah atas karena sudah permintaan di sana ya. Memang di, kita lihat di sana memang airnya sudah menipis ya. Ada yang sudah habis itu, makanya untuk dropping air ini nanti untuk daerah untuk bak penampungan ya. Di tempat ibadah, di bak penampungan umum semua ya.
5: Dikatakan di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten berada di 4 desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Tlogo Watu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sitorejo. Berdasarkan

0: dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau sekarang ini dan juga mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 kepala keluarga yang tersebar di 4 desa tersebut. Sedangkan alokasi bantuan untuk tahun ini kurang lebih 1.000 tangki. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari, Papua Barat mengoptimalkan promosi wisata selama Pesparawi Nasional 14-2026. Pati Alwarin melaporkan selengkapnya.
2: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pesparawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
3: Kami di Pok Darwis Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pesparawi. Di antaranya, kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pesparawi. Di antaranya adalah, kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM, dan juga homestay-homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai. Dan juga kami punya spot-spot olahraga air diantaranya stand-up paddle, surfing pantai, dan juga ada diving di depan Tanjung Pepaya.
2: Yang menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pesparawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
4: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebagai kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
2: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer, LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pesparawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan, sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pesparawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

01 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya sudah dipukul 7 lebih 36 menit di program Halo RRI. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang mungkin sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, ya mungkin yang akan bersiap-siap untuk mengikuti upacara ya di tanggal 17 setiap bulannya pun, ya pastikan Anda tetap berhati-hati saat Anda berkendara menuju tempat yang sudah ditetapkan, pendengar. Dan juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah larut ya dengan segala kesibukannya, ya terutama yang ada di kawasan Pasar Rawamangu dan juga tempat-tempat beraktivitas lainnya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di program Halo RRI. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan masalah-masalah pelayanan publik ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Tentunya dari masukan-masukan ini, ya ini akan menjadi sebuah pelecut untuk pihak-pihak terkait ya agar bisa lebih baik ke depannya terkait juga dengan masalah pelayanan publik. Ya, pelayanan publik banyak sekali pendengar, ya mungkin mulai dari akses jalan, kemudian dari listrik, atau mungkin juga hal-hal lainnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745 hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, masih di program Halo RRI, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, ya, memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa, khusus untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga di wilayah Papua Selatan, Asmat, Mapi, ataupun juga Bovendigul, bisa bergabung bersama kami, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasa mungkin ya masih kurang ataupun mungkin juga Anda pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan terkait juga dengan pelayanan publik, Anda bisa bergabung bersama kami, karena tentunya dari laporan-laporan ini akan kami sampaikan ke pihak terkait, pendengar. Silakan dinantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda semuanya, waktu terus berjalan, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Ya, karena biasanya di pagi hari seperti saat ini cukup ramai kendaraan yang melintasi jalan-jalan protokol, apalagi untuk Anda yang akan beraktivitas di kawasan kantor Pemprov Papua Selatan, pendengar. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dan jangan ngebut-ngebut ya saat Anda berkendara. Baik, masih dinantikan di 0971-333-0745 atau juga untuk yang pagi hari ini ya, yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan melalui atensi, kami juga menantikan di 0852-7511-2433. Kami nantikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 7:59. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami masih akan berbagi informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
0: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Dan Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, ya kali ini kami coba berbagi informasi kembali terkait juga dengan pertandingan dini hari tadi antara Prancis menghadapi Senegal yang berkesudahan 3-1, pendengar. Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup 1, di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis diborong Kylian Mbappe, ya, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Mbaye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir, di mana Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool, Sadio Mane, tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawan. Ya, memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid, Kylian Mbappe, pada menit ke-66. Ya, di mana gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam penguasaan permainan. Hal itu membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup solid. Ya, Prancis kemudian menambahkan keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Gol itu membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye pada menit ke-90+5. Gol itu sempat menghidupkan harapan Singa Teranga di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-90+7. Ya, skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, itu dia informasinya terkait juga dengan pertandingan dini hari tadi ya, pendengar. Antara Prancis menghadapi Senegal. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kembali Pro 1 RRI Merauke akan menghadirkan pertandingan masih di grup J ya, antara Argentina menghadapi Aljazair. Ya, tentu ini sangat menarik sekali ya, khususnya untuk para fans dari Argentina yang nanti akan bermain di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, saat ini sudah ada pukul 8:35. Dan perlu untuk kami informasikan pendengar bahwa nanti untuk pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair di Piala Dunia 2026 ya akan kami siarkan secara langsung ya melalui Pro 2 FM ya, melalui siaran Pro 2 FM di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu dialog interaktif, ya. Dialog interaktif di pagi hari ini, yaitu dengan topik penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan Merauke, pendengar. Ya, untuk itu, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, karena nanti, ya, di pertandingan Piala Dunia antara Argentina menghadapi Aljazair ya di RRI Merauke akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Merauke. Dan nanti di pukul 10 kami akan hadir dengan dialog interaktif penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan Merauke. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, kali ini kembali kami berbagi ya informasi untuk Anda. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana ada informasi terkait juga dengan gempa yang terjadi di Palu. Ya, di mana BMKG mengatakan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa dengan magnitudo 6,7 di Palu, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika belum menerima laporan adanya korban jiwa akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah. Setidaknya hingga Selasa 16 Juni 2026 sore, belum ada laporan korban jiwa baik yang diterima BMKG maupun BPBD Sulteng. Hal ini disampaikan Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG. Ya, dikatakan hasil pemantauan BMKG bersama BPBD menunjukkan gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur fisik di beberapa wilayah terdampak. Ya, untuk korban jiwa sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut. Jika ada laporan pasti segera kami update secepatnya. Ya, dikatakan kerusakan dengan kategori sedang terjadi di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mutong, dan Kota Palu. Di Kabupaten Sigi, kantor bupati dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara di Kabupaten Parigi Mutong, sedikitnya 5 rumah warga terdampak dan mengalami kerusakan. Adapun di Kota Palu, dampak gempa dilaporkan lebih luas. Sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan antara lain Hotel Santika, sebuah kafe, auditorium Universitas Tadulako, Hotel Best Western, hingga toko Star Kitchen. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana BMKG mengatakan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa dengan magnitudo 6,7 di Palu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah di pukul 8:50. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, kali ini kami coba kembali berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ya, informasi mengenai Pertamina, ya, penjelasan Pertamina terkait perbedaan harga Pertamax dan Pertalite, pendengar. PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait perbedaan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi Pertamax dan BBM bersubsidi Pertalite yang tercantum pada struk pembelian pelanggan. Penjelasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai angka Rp18.040 per liter pada struk Pertalite yang disebut-sebut sebagai harga keekonomian BBM. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga mengatakan, informasi ini perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia menanggapi informasi yang beredar terkait angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, menurutnya kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pertamina Patra Niaga hanya menjalankan tugas sebagai operator yang menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Ya, dikatakan bahwa Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan yang mendapatkan subsidi pemerintah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ya, dijelaskan lebih lanjut, angka harga keekonomian yang tercantum pada struk hanya menggambarkan nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun konsumen tetap membeli Pertalite sesuai harga yang ditetapkan pemerintah karena adanya subsidi. Program subsidi BBM yang memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali kami informasikan bahwa pertandingan Piala Dunia yang nanti akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Timur antara Argentina menghadapi Aljazair akan kami siarkan secara langsung melalui Pro 2 FM, pendengar. Ya, melalui Pro 2 FM dan nanti di pukul 10 Pro 1 RRI Merauke akan menghadirkan di ruang dengar Anda, yaitu dialog interaktif. Ya, dialog interaktif dengan topik penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan Merauke. Selanjutnya, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
3: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
4: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
5: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
3: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian. rincian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
7: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
8: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah